0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM. The heart of Banda
0: Aceh. Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6
1: Jati FM. 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang.

0: Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: ...103.6 Jati FM.
3: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Inilah 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: poquito.
1: ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Inilah 103,6

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM. 103.6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: The heart of Banda Aceh.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya kali ya kembali hadir di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati edisi hari ini ya, hari Sabtu 12 September 2026. Dan selamat pagi rekan Jati. Dan kali hari ini akan membawakan topik yang menarik juga nih yang pagi-pagi ya. Kita akan bahas tentang liburan. Dan sebelum kita bahas tentang liburan ya, kita buka dengan satu nomor bagus dari Ran. Selamat pagi.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar hari ini Rekan Jati? Selamat pagi ya. Dan hari ini kalian nemenin Rekan Jati ya di Zona Spaghetti sama Pagi Jati. Dan tentunya nih kita akan bahas seputaran dengan liburan nih. Siapa yang udah liburan atau yang lagi wacanakan liburan nih? Dari Rekan Jati ya, kalau biasanya liburan identik dengan tanya mau kemana? Ternyata tren wisata 2027 mulai punya cerita baru nih. Apa nih trennya? Kira-kira apa? Ada yang mau nebak gak sebelum kita bahas? Yang mau nebak bisa langsung hubungi kita ya di 08 11 08 2 10 36 atau di 06 514 10 36. Ditunggu atensinya. Nah, tadi kan kita udah bilang nih, kalau liburan ya, liburan identik dengan pertanyaan mau kemana. Sekarang kayaknya ada punya tren baru nih 2027. Kita punya tren baru bukan hanya tentang mau kemana, tapi tentang tempat yang membawa kita dan punya cerita. Waduh, apa itu ya? Nah, Rekan Jati ya, kalau ngomongin liburan nih, pasti kalian yakin banget Rekan Jati itu punya gaya yang berbeda, punya tempat wisata yang berbeda, tempat liburan yang berbeda. Ada yang gitu sampai tempat wisata, yang pertama dicari adalah hotel, yang penting nyaman hotelnya. Ada juga nih yang langsung cari kuliner. Hayo ngaku, siapa di sini kalau wisatawan itu atau lagi liburan itu yang dicari adalah kuliner? Dan juga yang itinerary ya, udah penuh dari pagi sampai malam. Nah, kali ini baru nemuin informasi menarik soal tren wisata di tahun 2027. Dan ternyata Rekan Jati setelah kalian teliti nggak tuh? Mana bisa kalian meneliti ya? Kalian cuma bisa membaca, dan ternyata setelah kalian baca dan memperdalam ya, ternyata cara berlibur dulu yang tanya mau kemana sekarang udah mulai bergeser. Kenapa ya? Dan kemana sekarang liburannya? Nah, wow, kemana? Nanti kita bahas ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: הנה להצעת הסטיגה ומתנה ג'אפי אפל.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Baby Doll dari Utopia ya, udah nemenin kita nih. Neporkan Jati yang pagi ini masih setia nemenin aktivitas. Udah ada nih, kita akan bahas tentang liburan dan juga tentunya ya dengan nomor-nomor bagus lainnya. Nah, Ren Jati, ada informasi nih yang kalian dapatkan dari liputan6.com yang mengutip data dari Advantage Travel Partnership, ya sebuah konsorsium bisnis perjalanan independen dari Inggris. Ini bukan dari Indonesia ya, dari Inggris ya. Bahkan komersial direkturnya itu John Sullivan ya, nyebut apa? Nyebut Indonesia itu jadi salah satu destinasi yang patut diperhatikan pada tahun 2027. Dibuat kita melayang-layang nih, Indonesia disebutkan sebagai salah satu destinasi yang patut diperhatikan. Jadi kita melayang ya. Dan menariknya Rekan Jati, bukan cuma negaranya nih, tapi pola liburannya juga sekarang sudah bergeser. Dari pertanyaan liburan kemana, sekarang kayaknya pertanyaannya udah beda. Kalau dulu pertanyaan kemana, sekarang ditanya apa yang ingin kamu rasakan ketika liburan. Beda ya, pertanyaan berbeda pasti jawabannya juga berbeda. Karena sekarang makin kesini nih, wisatawan sekarang semakin tertarik dengan perjalanan yang sifatnya itu eksplorasi. Jadi bukan cuma terbang, nginap di hotel, pulang, tapi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, cobain makanan lokal, lihat budaya, nikmati alam, sampai benar-benar ngenal nih karakter daerah tersebut gimana sih. Pokoknya kalau dulu mau lihat apa cuman sekedar mau kemana, sekarang udah beda ya. Mau rasakan apa? Mau merasakan kuliner yang gimana? Mau merasakan alam yang gimana ya? Nah kalau gitu kira-kira destinasinya apa nih? Dan kalau di wilayah Indonesia yang cocoknya apa ya? Bagi yang mau berbagi inspirasi liburannya, boleh banget ya untuk langsung konsen di kita dan juga bisa juga dengan telepon di 08 11 68 21 36 atau di 06 514 10 36. Dan salah satu destinasi yang kita akan bahas hari ini adalah Labuhan Bajo. Dan kita akan bedah setelah nomor bagus berikut ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM.

What the hell dari Avril Lavigne ya, lagu yang satu ini ya memang punya energi yang berbeda. Rekan Jati, gitu musiknya masuk ya, rasanya tuh langsung ada semangat untuk bilang sudahlah, nikmati saja hidup ini, apalagi lagi liburan ya. Dan kalau kita mau perhatiin ini, What the Hell itu sebenarnya bukan cuma lagu tentang seseorang yang ingin bebas atau ingin melakukan apa aja sesuka hatinya ya. Ada cerita tentang seseorang yang gak mau terlalu banyak memikirkan aturan, gak mau terus-terusan merasa bersalah dan ingin menikmati momen yang sedang dia jalani. Dan mungkin itu ya yang membuat lagu ini terasa nyenengin nih sampai sekarang ya. Karena ada masa-masa yang memang kita ya lagi butuh, ingin berhenti, ingin liburan ya dari segala rutinitas yang sangat padat. Dan itu bukan berarti kita gak punya tanggung jawab, kita gak bertanggung jawab. Bukan berarti juga semua hal itu bebas dari pikiran kita. Tapi sesekali kita juga perlu berkata kepada diri sendiri, ayo nikmati dulu momennya. Nah, ngomongin tentang momen nih, kira-kira gimana sih momen Rekan Jati dengan orang-orang terkasih dan orang-orang tercinta ya? Atau mungkin momen liburan lainnya, boleh berbagi di 0811-682-1036 atau di 0051-410-36. Tapi tunggu dulu, ini Kak Zu, mohon maaf nih Kak Zu, bentar ya Kak Zu. Kalian harus mengkonekkan ini, sepertinya ini belum konek nih. Sebentar Kak Zu, nanti bisa dicoba lagi ya Kak Zu. Nah, Kak Zu bisa langsung telepon di 0651410 36 ya.

Narakan Jati, kadang kalau kita nikmati liburan, ada juga hal yang harus kita pikirkan ya. Bukan hanya sekedar momennya, tapi bagaimana sih apa yang kita rasakan. Jadi bukan sekedar kalau dulu tuh mau kemana, tapi sekarang apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita lakukan di sana.

0: Rekan Jati, kalau kalian bahas tentang Labuhan Bajo, atau kalau kita dengar nih Labuhan Bajo, kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh Rekan Jati? Tapi sebelum kita bahas yang dipikirkan, kita bahas dulu dan kita tanya dulu apa yang dipikirkan oleh Kazu kalau dengar kata Labuhan Bajo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Apa kabar Kazu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Talia.
0: Aduh, sudah lama sekali sepertinya tidak mendengarkan suara Kazu yang manis ini.
1: Aduh, itu sangat-sangat berlebihan.
0: Sangat-sangat berlebihan tidak, Kazu? Kalian tuh semalam tuh baru ngomong sama Kak Dwi kan. Aduh, Kak Dwi kayaknya kangen sekali dengan suara Kazu. Udah lama banget enggak dengar suara Kazu ya?
1: Betul
0: Kazu, ini gak bisa connect nih, bentar ya, nanti kita bahas lagi nih kenapa connectnya gak bisa. Jadi Kazu harus menelpon lewat telepon rumah.
1: Ya gak masalah, kadang-kadang gini, pernah Kazu telepon rumah kayaknya gak dilirik sama penyiarnya. Makanya kita ke GSM.
0: Enggak, tadi kalian udah connect kan, tapi ternyata di sini belum terkonek lagi. Mungkin ada trouble-trouble sedikit, nanti bisa kita perbaiki ya Kazu ya.
1: Kita apa Baisan?
0: Kita.
1: Ya Baisan deh, bukan kita.
0: Kita coba dulu. Nanti kalau enggak bisa sama ahlinya.
1: Takutnya nanti makin parah. Biar Baisan aja, telepon Baisan terus.
0: Baisan ada enggak?
1: Naik terus. Kalau ada di bawah segera naik ya.
0: Kazu.
1: Wan.
0: Liburan kemana hari ini? Kazu, Sabtu nih.
1: Liburannya di DPR deh. Sama Pulau Kapu.
0: Oh, DPR sama Pulau Kapu.
1: Kalo, tapi ikut sidang dulu di DPR. Setelah saya nampas di DPR, itu lebih nyaman pergi ke Pulau Kapunya.
0: Harus sidang dulu ya? Untuk apa Kazu sidangnya? Hah? Untuk apa sidangnya?
1: Sidangnya untuk mengenyangkan perut anggota-anggota DPR.
0: Kirain untuk mengenyangkan perut Kazu aja.
1: Enggak, anggota di rumah Kak Azu banyak. Ada suami, ada anak anggotanya kan. Kalau yang empat kaki ada juga kucing-kucing.
0: Kak Azu suka kucing ya?
1: Oh iya.
0: Ada berapa kucing di rumah Kak Azu?
1: 11.
0: Wah, Masya Allah. Itu kebanyakan ya Kak Azu ya, 11.
1: Banyak kucing sama manusia di dalam rumah ini.
0: Emang
1: Tapi kucing Kak Zul cuma numpang makan aja. Kalau tidur mereka nggak di rumah.
0: Kenapa tidur nggak di rumah Kak Zul?
1: Kak Zul usir, soalnya nggak mau Kak Zul berurusan sama pupnya. Makanya Kak Zul usir mereka. Kalau siang, kalau gini kan terbuka pintu, jadi bisa. Tapi jarang kucing Kak Zul walaupun 11, jarang di rumah.
0: Jarang di rumah, berarti seringnya kelepan.
1: Ya, ini ada tai lalat di kakinya, makanya Kak Zul kan. Tapi lebih aman seperti itu.
0: Lebih aman seperti itu Kak Zul, jadi dia datang ketika makan aja, habis itu berangkat.
1: Jadi gak repot Kak Zul
0: Kak Zul, kalau Kak Zul dengar kata Labuhan Bajo, apa sih yang Kak Zul pikirkan?
1: Itu pantai apa gunung tuh?
0: Tapi
1: pernah Kak Zul dengar?
0: Pernah kan?
1: Pernah, tapi Kak Zul lupa nih.
0: Kalau Pulau Komodo?
1: Oh, itu pulau, ada komodonya.
0: Jadi Labuhan Bajo tuh hampir kayak gitu juga, ada pulaunya, ada lautnya.
1: Memang sering anak Kak Zul bilang, Mak, kalau ada uang kita ke Bromo, ke mana yang Savana bilang tadi?
0: Savana.
1: Savana. Aduh, Talia bilang tadi gimana?
0: Labuhan Bajo, Kak.
1: Labuhan Bajo, Mak, tapi gimana ya? Amin.
0: Amin. Kazu nanti bawa kalian sekalian ya di kopernya.
1: Hah?
0: Gak apa-apa, kalian di koper aja juga gak apa-apa.
1: Oh kayak di... dipotong-potong kalian, gak
0: ngeri.
1: Berurusan sama pihak berwajib, gak mau Kazu lagi mau berlibur, masa udah ditahan, gak. Doain aja kalau ada orang lebih, pasti Kazu aja, gak mestilah masuk dalam kopor.
0: Amin, semoga ya Kazu banyak amin, duitnya amin. Di DPR.
1: Ngomong gini, jatuh uang satu kopor di depan Kazu nih, Kazu duduk di depan pintu nih.
0: Iya, semoga ya jatuh Kazu, nanti jangan lupa kali ya kalau jatuh. Diangkut sekali ya.
1: Di atas Kazu, matilah Kazu, karena gak bisa juga uang satu kopor kan.
0: Ternyata kalau jatuh ke diri dengan banyak kayak gitu juga gak bagus ya Kak Zu ya?
1: Gak bagus.
0: Oke Kak Zu, jadi hari ini mau dengar lagu apa Kak Zu?
1: Oke, lagu apa tadi ya? Ini soal mendung, mendung-mendung manja nih. Ini enak
0: mendung manja.
1: Apalagi ntar malam-malam minggu kan.
0: Kasian
1: deh yang nggak keluar aja emang? Sama adiknya atau pasangannya.
0: Aduh, emang Kak Zu mau kemana malam minggu Kak Zu?
1: Nggak tahu, anak gadis Kak Zu ini lagi belum ada soal lagi cuaca kan. Itu permintaan anak gadis saja. Kalau anak gadis mau minta keluar, itu baru Kak Zu keluar.
0: Kalau anak gadis nggak mau, nggak keluar Kak Zu?
1: Nggak, tapi biasanya sih udah berapa minggu nih nggak keluar. Kayak feeling Kak Zu kayaknya dia minta nih, tapi nggak tahu juga ya.
0: Semoga aja minta biar Kak Zu bisa keluar ya.
1: Enggak, Kak Zu bukan tipe yang suka keluar juga sebenarnya. Kak Zu lebih nyaman di rumah.
0: Oh, Kak Zu lebih nyaman di rumah.
1: Ya, lebih enak rebahan sambil dengar radio, sambil teleponan sama teman, sama keluarga.
0: Oh, boleh nanti teleponan sama kali ya Kak Zu ya. Karena kali okay. Juga keluar.
1: Nomor Kak Zu ada di bawah nih ya. Si nomor Kak Zu, Kak Zu tulis di bawah nih. Kenapa kan?
0: Enggak kelihatan.
1: Berarti tadi ya matanya harus bawa ke tempat dokter mata nih. Masa nomor Kak Zu enggak nampak di bawah ini.
0: Boleh. Boleh tuh Kak Zu.
1: Ini nomor Kak Zu nih.
0: Enggak kelihatan di sini Kak Zu karena kan ini telepon.
1: Oh, udah betul. Udah betul tuh tadi apa ya ke dokter mata tuh untuk beri
0: matanya. Jadi mau lagu apa Kak Zu hari ini?
1: Oke. Lagu enggak tahu kita. Aduh, lagu apa nih ya? Apa ya?
0: Apa?
1: Itu kok gede kali, Kak Zu jauh dengan radio nih.
0: Ayo, apa?
1: Lagu ini aja lah. Aduh, ini aja kok enggak? Andre Hanus aja.
0: Itu penyanyi Andre.
1: Andre Hanusa ya.
0: Andre Hanusa.
1: Hanusa. Itu kayaknya penyanyi zaman mamanya Dwi. Talia kayaknya nih.
0: Andre apa?
1: Andre Hanusa. Judulnya Bidadari.
0: Judulnya Bidadari. Nanti kita cari judulnya aja ya.
1: Bidadari di Jati nih.
0: Waduh, Bidadari di Jati.
1: Kok gema kali suara Kak Zu di radio.
0: Nggak tahu Kak Zu apa kegedean, tapi enggak juga, di sini aman sih.
1: Oke.
0: Kayak mungkin dekat Andre Hehanusa Kak Zu.
1: Andre Hehanusa. Kak Zu bilang apa?
0: Andre Hanusa.
1: Hehanusa.
0: Oh, Hehanusa.
1: Nya enggak kedengar kamu.
0: Iya.
1: Hehanusa.
0: Heha.
1: Hehanusa. Bidadari.
0: Bidadari. Oke, ada nih Kak Zu.
1: Oke, makasih.
0: Itu aja Kak Zu, nggak lagi.
1: Jangan, yang banyak-banyak kali bosan pendengar nanti. Suara Kak Zu suara paling cempreng di jagat perteleponan di radio Kak Zu, paling cempreng suaranya.
0: Nggak apa-apa, cempreng tapi kangenin Kak Zu. Daripada nggak ada suara ya kan, nggak dikangenin.
1: Apalagi suara Yahbin ya.
0: Iya, Yahbin mana ya? Yahbin, kalian kan cari Yahbin.
1: Masih di tempat tidur nih. Masih ngorok Yahbin, masih di mesin potong kayu nih. Gitu
0: kan. Oke deh Kak Zu.
1: Oke lah, titip salam Kak Zu buat Talia. Buat Safana, buat Dwi. Dwi, Kak Zu juga lama juga gak ngomong sama Dwi nih.
0: Dwi, Kak Dwi kan akhir-akhir ini di sarapan pagi.
1: Oh, di pagi deh. Oh Kak Zu, kalau pagi-pagi belum sarapan tuh, makanya Kak Zu nggak dengar dia. Ya udahlah, titip salam ya buatnya Dwi, buat Kocu juga, dan buat semua-semua, apalagi buat Baisan di bawah tuh, tolong Baisan yang tadi nggak bisa connect.
0: Iya, trouble-nya. Oke,
1: makasih banyak Talia. Betul kalian.
0: Benar.
1: Kak Zu permisi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Kak Zu nih dari Sabang yang request lagu Bidadari Andre Hehanusa. Lama ya, kayak jarang banget dengarnya. Kayaknya ini memang masa zaman-zamannya mama-mamanya kalian nih. Nah, Rekan Jati, sebelum kita bahas nanti tentang Labuan Bajo ya, kita dengerin dulu nih requestannya Kak Zu Bidadari Andre Hehanos. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Buktikan ya dari Nindi. Nah, rekan Jati, lagu ini bicara tentang perasaan dan keinginan untuk mendapatkan kepastian ya. Jadi buktikan biar ada kepastiannya. Dan kalau bicara dan ngomongin soal kepastian, sesuatu yang ingin kita buktikan, bisa kita buktikan sesuatu itu dengan pengalaman, bisa juga dengan perjalanan ya. Dan kalau bahas tentang perjalanan nih, kira-kira rekan Jati kalau dengar kata Labuan Bajo, apa sih yang dipikirkan oleh rekan Jati? Boleh nih untuk berbagi apa sih isi pemikirannya kalau dengar kata Labuan Bajo di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya rekan Jati hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan barangkali nih ketika dengar kata Labuan Bajo yang langsung muncul di kepala nih, sebenarnya di kepala kali ya sih. Di kepala tuh kayak laut biru, kapal pinisi, pulau padar. Dan tentu aja ya ada pulau komodo. Ya, salah-salah ngomong komodo jadinya kodomo. Itu kali ya kalian sering banget kebalik-balik. Nih rekan jadi pernah enggak sih kayak mau bilang komodo ke sebutnya itu kodomo. Iya. Dan rekan Jati, karena yang tadi kita sebutin tuh ada 1, 2, 3 ya. Ada laut biru, kapal pinisi, pulau padar, tentu saja ada komodo. Disitulah menariknya Labuan Bajo untuk jadi destinasi. Karena Labuan Bajo itu bukan destinasi yang cukup kita datangi satu tempat lalu selesai, kelar gitu ya. Tapi kita bisa menikmati suasana kotanya, kulinernya, matahari terbenam, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal menuju pulau-pulau di sekitarnya. Ada Pulau Padar, Pingpis, Pulau Komodo, sampai menikmati perjalanan di atas kapal sambil melihat laut. Ih, adem ya. Kalau kita lihat laut ya, kayaknya sekarang tenang, adem, walaupun ada gemuruh-gemuruhnya. Barangkali ya setelah kita lihat laut, ya rasanya tuh lah lebih-lebih tenang ya. Jadi kalau ke Labuan Bajo, satu perjalanan bisa punya banyak cerita. Dan menurut kalian sendiri nih, kita juga nggak perlu sibuk mengejar foto. Tapi dokumentasi itu wajib dan penting ya, biar kayak kata orang, biar ada kenang-kenangan, bukan kata orang ya. Buat ada kenangan bahwa saya pernah kok kesini, dan saya menikmati hal ini. Karena kalau rencana perjalanan terlalu padat juga, kita malah sibuk menghitung tempat ini udah belum, ya kan. Dan kita malah gak menikmati tempat yang sedang kita datangi. Dan kalau kalian sendiri nih yang akan ke Labuan Bajo, semoga ya Allah kabulkan, amin. Amin kan ya, amin ya rekan Jati. Barangkali ya nanti kita bisa liburan bareng ya rekan Jati dan kalian liburan bareng ke Labuan Bajo ya. Justru kalian ingin menyisakan waktu ke Labuan Bajo itu untuk duduk santai, ngeliat laut, ngobrol sama rekan Jati, ya kan, makan sesuatu yang lokal. Karena kalian nggak tahu juga ya makanan lokal apa ya di sana ya. Nanti kita cari tahu. Dan nikmati suasana tanpa buru-buru, tanpa dikejar waktu. Karena jangan sampai ya kita pergi jauh untuk mencari ketenangan, tapi pulang-pulangnya malah capek karena terlalu banyak mengejar tempat. Padahal mengejar tempat itu bukan hal yang membuat kita bahagia.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Masih bersama kalian ya di zona spaghetti sapa pagi Jati hari ini. Nah rekan Jati, setelah tadi kita tentukan nih destinasi kita mau ke Labuan Bajo ya. Semoga ya kita bisa sama-sama ke Labuan Bajo. Bagian yang sering kita anggap sepele adalah persiapan. Siapa di sini yang kalau mau berangkat itu hamin beberapa jam baru persiapan? Acungkan tangannya. Gak berani acungkan tangan, gak apa-apa, acungkan jempolnya aja. Karena kalian juga kadang-kadang ya, tapi gak keseringan. Apalagi kalau kita ke Labuan Bajo tuh dari Aceh pastinya butuh banyak persiapan ya. Bukan hanya menentukan destinasi mau ke Labuan Bajo, tapi ya persiapannya gitu ya kan. Jangan sampai ini liburan kita berantakan bukan karena tempatnya gak bagus ya, tapi karena kita kurang persiapan. Apa sih persiapan yang harus kita lakukan? Semisal nih, kita udah nentukan destinasi kita Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo nih. Kita, Kalia, dan rekan Jati akan ke Labuan Bajo. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah bukan baju ya, bukan baju, bukan koper, tapi informasi. Informasi mengenai seputaran apa? Seputaran kapan mau berangkatnya, waktu berangkatnya, tiket pesawat mahal kagak? Karena kan tiket pesawat juga naik dan turun ya. Akses menuju lokasinya gimana? Mau nginap di mana? Transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya gimana? Lalu aktivitas apa yang ingin dilakukan? Barangkali kan kita mungkin mau menikmati sunset, sunrise. Jadi kita harus menetapkan dulu nih rencana kita ngapain aja di sana. Karena Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya itu bukan hanya kawasan yang kecil ya, punya banyak aktivitas yang melibatkan laut dan perjalanannya menggunakan kapal. Jadi kita harus tahu kita jalani, jangan sampai ya udah jalan-jalan aja ya, jalan-jalan aja nggak apa-apa, tapi nggak tahu nih lokasinya gimana. Nah, setelah udah tahu nih informasi-informasi itu, kita langsung masuk ke budget. Aduh, budgeting penting ya. Jangan cuma menghitung harga tiket pesawat dan hotel, tapi hitung juga transportasi lokalnya, makan, tiket atau biaya aktivitas dan kebutuhan selama perjalanan. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa bawa dana cadangan ya. Kadang-kadang memang walaupun kita udah budgeting, memang pengeluaran kita di luar ekspektasi kita maupun ekspektasi orang lain menanggapi. Nah, dan kali itu punya satu prinsip sederhana nih rekan Jati, barangkali bisa diikutin juga ya. Kalau uang perjalanan kita pas-pasan sampai rupiah terakhir, dan mungkin itu adalah rupiah terakhir kita, berarti kita belum punya dana perjalanan yang aman. Karena kita harus menyisakan ya ruang lega untuk hal-hal yang gak terduga, hal-hal yang kadang-kadang di luar prediksi diri kita sendiri. Karena liburan itu seharusnya menyenangkan ya, bukan setelah kita pulang malah kita carut-marut nih mikirnya gimana ya ke depannya. Aduh, masih cukup gak ya sampai pulang? Nah itu berantakan sih.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
4: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ini, siapa yang di sini berencana untuk solo traveling? Seorang diri jalan-jalan ke Labuan Bajo nih. Kayaknya kali ya, kalau dikasih kesempatan mau sih, mau ke solo traveling untuk ke Labuan Bajo sendirian. Karena menarik nih kalau solo traveling itu, karena itu kayak segala sesuatu keputusan nih ada di tangan kita. Mau bangun pagi atau gak siang, terserah kita. Mau makan apa ya, terserah mood ya. Mau duduk lama melihat sunset, boleh. Semuanya terserah sama kita, karena kita sekarang diri. Tapi justru karena sendirian, persiapannya juga harus lebih matang nih rekan Jati. Jangan sampai nih karena sendirian, ya udah terserah aja ya kan. Terserah yang datang ya, terserah kita. Tapi kita harus juga mempersiapkan hal ini dengan matang juga, karena kita sendirian. Gak ada orang yang ngeliatin kita nih, cuma sendirian ya. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Pastikan kita tahu rutenya, tempat nginapnya, transportasinya, dan aktivitas yang akan dilakukan. Jangan cuma kayak ya udah kita percaya sama satu informasi dan kita nggak cari informasi-informasi yang lain ya. Misal nih kita mau ke Labuan Bajo ngapain aja? Mungkin kita akan trekking di Pulau Padar, habis itu ketemu komodo ya kan? Udah kesana kalau nggak ketemu komodo gimana ya? Habis itu kita bisa snorkeling di laut terbuka, nginap di kapal 2-3 malam bisa tuh. Jadi kita harus kayak list dulu nih mau ke ngapain aja, kemana, dengan siapa? Maksudnya dengan apa ya? Bukan dengan siapa, karena kita solo traveling sendirian ya. Dan yang kedua itu, bagikan rencana perjalanan Anda dengan orang yang dipercaya. Bukan untuk membuat orang rumah ikut panik ya, tapi supaya ada yang tahu kita sedang berada di mana. Jangan sampai ini dikecarian ya, apalagi strict parents. Mohon maaf ya yang strict parents, tolong dikabarkan jauh-jauh hari orang tuanya ya. Jangan sampai nanti orang tuanya itu pada nyariin kemana anak saya semingguan menghilang dari rumah, ternyata ke Labuan Bajo. Dan yang ketiga, simpan dokumen penting dan kontak darurat dengan baik. Jangan sampai nggak tahu mau dihubungi kemana. Semisal, ya bukan hal-hal buruk nih. Semisal kita kejatuhan barangkali ya kan. Masa kita nggak punya nomor kontak darurat yang bisa kita hubungi. Dan satu lagi ya, yang menurut kalian penting, nggak kalah penting, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengikuti semua aktivitas. Kalau badan udah capek, udah kasih kode ya, istirahat. Karena solo traveling itu bukan lomba siapa yang paling banyak mengunjungi tempat. Justru nih, salah satu nikmatnya adalah kita bisa berkata, hari ini kayaknya kita tidur aja nih di hotel. Nggak kemana-mana, kita tidur aja di hotel. Dan untuk rekan Jati yang belum pernah solo traveling, mungkin nggak harus langsung pergi jauh ya. Bisa mulai dari perjalanan singkat dulu, belajar baca situasi, ngatur waktu, mengatur uang, dan menikmati perjalanan sendiri ya. Siapa tahu nih, ternyata teman perjalanan terbaik kita memang diri kita sendiri.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi. The Heart of
1: Banda Aceh. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum gudang sampo.

0: Sarna Lungbata Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM. Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

The Heart of Banda Aceh dan masih bersama kalian ya di Zona Spaghetti sama Pagi Jati pagi hari ini ya. Hari Sabtu 12 September 2026. Senang sekali ya kalian masih nemenin Zona Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan masih ditunggu atensinya rekan Jati yang mau berbagi cerita atau pengen kasih tips dan trik perencanaan untuk ke Labuan Bajo. Barangkali udah pernah ke Labuan Bajo kan ya? Bisa lo langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Nah rekan Jati, kalau tadi solo traveling semua keputusan terserah sama kita ya, ada di tangan kita. Tapi semisal nih kita mau liburan berdua entah berdua dengan teman atau berdua dengan pasangan, ceritanya pasti berbeda ya. Karena bukan cuma soal memilih destinasi, tapi juga soal kompromi. Cocok enggak kita jalan sama dia? Kayak semisal saya mau melihat sunset, si teman mau kulineran, kan gak sefrekuensi, gak cocok ya. Makanya kita harus kompromi. Ada yang mau bangun pagi, sedangkan teman 5 menit lagi ya kan. Nah 5 menit pertama bisa jadi 1 jam, 1 jam bisa jadi 2 jam, dan itu bisa berkelanjutan. Jadi memang sebelum berangkat, kalau memang mau jalannya berdua, ngobrol dulu. Mau liburan santai atau banyak aktivitas? Budgetnya berapa? Hotel nyaman atau yang penting bersih? Mau coba makanan lokal atau tempat yang udah populer? Atau nggak mau sama sekali, cuma mau ke tempat-tempat aja? Jadi kalau memang berdua dengan teman, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa kompromi dengan teman kita. Hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi justru ini bisa menentukan nyaman atau enggaknya nih perjalanan kita berdua. Dan semisal nih kita jalannya berdua, jangan membuat rencana yang terlalu kaku ya. Sisakan waktu kosong, karena kadang pengalaman paling menyenangkan justru datangnya dari hal-hal yang enggak direncanakan nih. Dan menentukan tempat makan yang menarik, ngobrol dengan orang lokal, atau menentukan tempat yang ternyata lebih bagus dari yang kita cari. Jadi memang kalau berdua nih sama teman ya nggak apa-apa, karena kan udah temennya ya. Tapi kalau sendiri ya harus dipastikan dengan benar-benar tepat nih tempatnya. Nah rekan Jati, kalau tadi berdua, kalau membawa keluarga gimana? Tentu perencanaannya harus lebih detail, sedetail-detailnya ya. Karena kebutuhan setiap orang itu beda. Anak mungkin butuh istirahat yang banyak, orang tua mungkin gak bisa ngikuti semua aktivitas kita. Jadi memang ya harus dipikirkan dan lebih matang lagi perencanaannya ya. Dan kita gak perlu memaksakan terlalu banyak tempat dalam satu hari. Perhatikan makanan, waktu istirahat, obat-obatan pribadi, pakaian, dan tentunya budget ya. Budget memang harus diperhatikan dengan sangat-sangat, apalagi membawa keluarga ya. Karena rekan Jati, tujuan liburan sebenarnya, apalagi liburan dengan keluarga, bukan untuk membuktikan berapa banyak tempat yang udah kita kunjungi ya, tapi membuat semua anggota keluarga ya punya cerita menyenangkan untuk dibawa pulang. Dan mungkin itulah yang paling mahal dari sebuah perjalanan. Bukan foto, bukan oleh-oleh, tapi ketika beberapa tahun kemudian kita masih bisa bilang, ingat gak waktu kita liburan ke Labuan Bajo? Ingat gak?

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat inklusi
1: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu. The Heart of Banda
3: Aceh. Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, kalau punya rencana liburan ke Labuan Bajo, ada beberapa hal sederhana yang bisa bikin perjalanan lebih hemat sekaligus nyaman nih. Ini ada tipsnya nih. Ada tips dari Traveloka, salah satunya untuk agar perjalanan kita bisa lebih hemat dan nyaman. Kalau memungkinkan perginya bersama rombongan ya, karena beberapa biaya seperti penginapan, kapal bisa dibagi bersama. Jadi memang kalau kita perginya rombongan itu berbeda dengan perginya sendirian. Tapi kalau keluarga beda lagi ya ceritanya, kalau keluarga itu bukan tambah hemat ya, bengkak dananya. Yang nanggung biayanya cuma satu orang, tapi kalau mau sama-samaan ya nggak bengkak juga ya. Kemudian pilih waktu perjalanan yang tepat dan pesan tiket lebih awal. Jangan pesan tiket itu mendadak, kayak mau pergi sekarang kita pesan tiketnya. Kalau kebetulan ada, kalau nggak, waduh, gawat nih, nggak jadi kita Labuan Bajo ya. Dan untuk tempat menginap, sesuaikan saja dengan anggaran. Gak harus mewah, yang penting nyaman dan sesuai kebutuhan. Dan kalau ingin berkeliling pulau, kita juga perlu menentukan tujuan dari awal dan membuat rencana perjalanan supaya waktu dan biaya itu lebih teratur. Tapi jangan terlalu padat ya, karena kita bersama, bukan sendirian aja. Dan jangan lupa untuk rekan Jati ya, harus menyiapkan obat-obatan pribadi, makanan ringan, dan juga ada uang tunai ya, secukupnya aja. Tapi kalau nggak cukup gimana? Ya ditarik lagi ya. Dan untuk aktivitas yang banyak berjalan kaki, gunakan sepatu yang nyaman di kaki. Jangan sampai nanti setelah pulang dari situ malah kita harus ke dokter kaki. Ada nggak ya dokter kaki? Ada ya. Dan kalau bingung selama perjalanan, jangan malu untuk bertanya. Kalau kata orang tuh malu bertanya sesaat di jalan. Tanya aja nih sama warga lokal, tapi harus dengan sopan. Dan yang terakhir, kalau membutuhkan akses internet selama perjalanan, bisa menyiapkan modem atau wifi portable. Jadi intinya ya rekan Jati, liburan hemat itu bukan berarti harus serba murah. Yang penting kita tahu apa yang dibutuhkan, kita bisa merencanakan dengan baik dan tetap menikmati perjalanannya. Kira-kira gimana rekan Jati, udah siap gak? Kalian dan rekan Jati go to Labuan Bajo. Amin ya, kita aminkan bersama ya. Semoga kita bisa ke Labuan Bajo tuh bersama, jangan sendirian aja, biar lebih hemat ya. Dan kita akan kembali lagi, tapi kita denger dulu nih satu nomor bagus pilihan kalian untuk rekan Jati, Westlife Uptown Girl.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau kita rangkum obrolan kita pagi ini ya, ternyata memang tren wisata ke depannya memang semakin nih kayaknya nih ngarahnya nih ke perjalanan yang lebih eksplorasi ya. Bukan cuma datang foto pulang. Tapi benar-benar menikmati alam, menikmati budayanya, kulinernya dan suasana dari tempat yang kita datangi. Dan Indonesia sendiri disebut sebagai salah satu destinasi yang menarik untuk diperhatikan di tahun 2027. Dan Labuan Bajo menjadi salah satu contoh perjalanan yang bisa memberikan banyak pengalaman dalam satu liburan ya. Jadi kita udah bahas nih tadi nih, jadi 2027 destinasi kita kemana? Ke Labuan Bajo ya rekan Jati. Tapi sebelum menentukan mau pergi kemana di Labuan Bajo, siapkan dulu 3 hal sederhana. Yang pertama, waktu yang realistis. Jangan sampai kita melakukan perjalanan liburan kita di waktu kerja. Itu enggak oke ya. Jadi persiapkan dulu cutinya. Habis itu apa lagi? Anggaran yang aman. Dan juga rencana perjalanan yang sesuai dengan siapa kita pergi. Kalau pergi sendiri, siapkan anggarannya. Siapkan rencana perjalanannya. Kalau pergi berdua juga siapkan rencana perjalanannya. Kalau pergi sama-sama juga lebih detail lagi persiapan perjalanannya. Dan gak kerasa ya rekan Jati, perjumpaan kita di Zona Spaghetti sama pagi Jati pagi ini sudah pada ujung ya tuh. Pada ujung perjumpaan kita pada hari ini ya. Dan terima kasih untuk atensi Anda, baik yang melalui radio audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga terkhusus untuk Kazu yang hari ini udah kasih atensi dan udah berbagi cerita tentang Labuan Bajo ya. Semoga Labuan Bajo yang kita cita-citakan bersama Kazu bisa kita datangi suatu saat nanti. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin senior dari ruang dengar Anda dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga pagi rekan Jati menyenangkan dan siapa tahu setelah obrolan kita pagi ini kita bisa membuka kalender 2027 ya. Kita campangkan yang ini kapan kita ke Labuan Bajo. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya karena besok masih ada spaghetti sama pagi Jati. Jadi tetap konsen ya, mulai dari pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Seperti biasa rekan jati, sampai jam 12 siang nanti saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Jangan kemana-mana rekan jati, stay tune di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya rekan jati. Ya itu tadi lagu keren dari Flash Like Jessie J ya. Kami sudah hadirkan untuk Anda, menemani Anda di pagi hari ini ya. Ya rekan jati, semangat pagi ya. Di hari Sabtu, di weekend ini buat Anda sekalian. Menyapa Anda rekan jati yang saat ini masih ada di rumah ya. Yang lagi sarapan bareng bestie atau bareng kekasih hatinya ya. Atau Anda yang masih di rumah saat ini ya. Yang bersih-bersih atau yang siap-siap mau jalan-jalan nih. Happy weekend aja ya buat Anda sekalian. Saya juga mau menyapa nih buat para bestie saya nih ya. Yang ada di Blang Oi. Katanya sih lagi pada dengerin nih ya. Happy weekend nih buat Bu Lisa. Pasti lagi senyum-senyum nih ya sambil dengerin lagu kita nih ya. Harapnya Bu Lisa bisa menikmati nomor-nomor terbaik yang kami hadirkan pagi ini buat Bu Lisa dan tentunya buat rekan jati sekalian. Ya rekan jati, lepaskan penat dari rutinitas kerja seminggu penuh. Saatnya nih ya, nikmati pagi yang santai bareng keluarga tercinta atau orang-orang terkasih kita ya. Tetap di frekuensi kesayangan Anda rekan jati 103,6 Jati FM. Karena saya akan bagi tips-tips yang menarik untuk Anda di program Family Time pagi ini. Selamat pagi untuk Anda sekalian and enjoy your day.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang ya untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Akhir pekan begini Rekan Jati, pasti ini ya waktu yang kita pakai untuk beristirahat sekaligus menyegarkan pikiran. Setelah melakukan aktivitas rutin setiap harinya yang melelahkan, ya mulai dari sekolah ataupun bekerja, nah akhir pekan atau weekend gini bisa jadi liburan singkat yang bisa kembalikan semangat beraktivitas di hari Senin lagi nanti. Nah, namun gimana nih ya kalau weekend kali ini kitanya cuma bisa di rumah aja. Nah, Rekan Jati gak perlu khawatir ya, karena meskipun tidak bisa melakukan aktivitas outdoor atau ruang-ruang publik lainnya, ada banyak aktivitas weekend di rumah yang bisa Rekan Jati lakukan. Nah, berikut ini Rekan Jati akan ada beberapa ide atau inspirasi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, melakukan aktivitas weekend seru di rumah saja. Nah, jangan kemana-mana Rekan Jati, stay tune di 103,6 Jati FM. Kami akan kembali setelah nomor bagus berikut ini. Special for Bulisa, Celine Dion.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga ya. Ya rekan Jati, salah satu cara paling mudah nih buat isi kegiatan akhir pekan di rumah, salah satu nih ya rekan Jati, ada berapa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang lainnya tentunya. Tapi ini salah satu adalah movie marathon. Wes. Sekarang ini ya sudah terlalu banyak nih ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk bisa nonton, dan kadang gak selalu buruk kok rekan Jati ya. Ada movie, ada series juga yang lumayan bagus, dia mendidik, jadi bisa jadi tontonan keluarga. Nah tentu saja ambil waktu search sejenak ya untuk beberapa film yang memungkinkan, movie yang waktunya disesuaikan seperti itu gitu ya, dan genrenya, terus juga ceritanya bisa disesuaikan. Nah terus ambil tuh, kita bisa nonton bareng-bareng keluarga. Nah kegiatan ini bisa jadi salah satu kegiatan favorit untuk menyegarkan pikiran saat akhir pekan tanpa perlu repot-repot keluar rumah ya. Nah biasanya pasangan kita atau anak-anak kita itu punya ya, punya mereka beberapa film seri yang mereka udah ini kayaknya bagus nih, nah bisa dikoleksi, terus kemudian kita nonton bareng deh gitu ya. Nah selain itu rekan Jati, selain movie marathon, kita juga bisa nih ya lakukan kegiatan di halaman rumah kita. Kalau tadi di dalam rumah ya, ini masih seputaran rumah tapi di halaman. Enggak harus gede-gede banget halamannya rekan Jati, kecil gitu aja halaman kita udah cukup ya, menatap yang hijau-hijau gitu ya. Nah itu menyegarkan pikiran rekan Jati. Kita bisa coba tanam bunga ataupun tanaman hias untuk memperindah taman di sekitar rumah kita. Nah bagi yang suka masak nih ya, bisa tanam tanaman sayur-sayuran rekan Jati, yang praktis, gampang gitu ya ditanam, terus gak terlalu lama panennya gitu. Sawi, terus daun, biasanya itu ada ini ya, daun sop, terus daun bawang. Nah itu hal-hal kecil tapi praktis ya, sedikit-sedikit, kadang kalau masak telur atau nasi goreng bisa dipetik, wah seger banget tuh rekan Jati ya. Jadi bisa ada double function ya, sekaligus menghijaukan tapi juga bisa jadi bumbu masakan. Ya itu dia rekan Jati, beberapa tips nih ya dari sesi ini yang kami hadirkan untuk Anda. Nah masih ada rekan Jati ya, beberapa tips lainnya akan kita hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di sini karena kami akan hadir dengan beberapa tips lainnya setelah nomor bagus berikut ini.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi ya, menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Ya Rekan Jati, di weekend seperti ini ya, nah kita pasti pengen nih ya melakukan satu kegiatan, tapi juga gak bikin capek fisik, tapi juga menyegarkan. Nah, kita bisa lakukan hal ini ya Rekan Jati. Ada satu hal yang bisa kita lakukan, itu bisa bikin kita gak suntuk dengan suasana rumah yang itu-itu aja tuh ya. Jadi kita bisa manfaatkan weekend ini untuk menata serta mendekor setiap sudut favorit kita di rumah. Yeay. Nah ini ya kita bisa milih ya, gak usah yang berat-berat gimana gitu. Tapi hanya menambahkan titik-titik tertentu, merapikan barang-barang, menukar posisi seperti itu ya. Jadi kelihatan lebih seger rumah kita gitu ya. Tak hanya menyenangkan Rekan Jati, kalau dekor-dekor gini, ini bikin suasana baru. Atmosfer rumah tentunya akan terasa lebih segar gitu ya. Dan beraktivitas di weekend, weekend di rumah gitu jadi lebih seru kesannya ya Rekan Jati dengan begini ya. Nah nanti kalau sudah selesai, kita bisa melakukan kegiatan yang lain, itu lebih fresh kesannya gitu ya. Udah suasana baru, lebih bersih, lebih segar. Terus kemudian kita bisa lakukan kegiatan yang lain nih. Salah satunya ya, setelah kalau kita sudah buat kegiatan itu, maksudnya rumah kita udah didekor dan udah suasana baru nih ya, kita bisa buat kegiatan yang lebih santai. Misalnya mabar. Wes. Nah kadang nih mabar ini buat orang-orang muda yang gimana gitu ya, tapi sebenarnya buat kita juga ya gak apa-apa juga sesekali gitu ya. Dan ada beberapa game online itu yang positif juga Rekan Jati. Jadi bisa janjian sama teman atau janjian dengan pasangan kita dan anak-anak kita yang ada di sekitar kita, bisa nih ya gitu. Jadi buat kita para orang tua, sedikitnya tahu nih ya apa game online anak-anak kita. Nah buat kita sendiri dengan anggota keluarga kita, ada kedekatan yang dibangun nih, mabar bareng. Jadi anak-anak kita bukan cuma dengan teman-temannya doang mabarnya, dengan kita juga gitu sesekali ya. Nah jadi bisa janjian nih, lalu mabar bareng-bareng deh gitu ya. Nah ini kegiatan yang sederhana tapi bisa mengasihkan ya, tapi juga bisa menambah kedekatan kita buat anak-anak kita, anggota seluruh keluarga kita. Jadi ya ini dia Rekan Jati, beberapa tips buat kita yang kita bisa lakukan untuk mengisi kegiatan kita di weekend ini ya. Nah jangan kemana-mana Rekan Jati, masih ada lagi nih ya beberapa ide lain yang akan kami hadirkan untuk Anda di weekend ini. Berikut ini nomor cantik dari Ika Putri.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus dari Afgan ya. Kami hadirkan untuk Anda sekalian. Nah, ini masih ngobrolin tentang family time ya, bagi-bagi tips kebersamaan keluarga. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah di weekend ini tapi tetap bisa mengakrabkan anggota keluarga dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Nah, rekan Jati, akhir pekan gini juga bisa menjadi saat yang tepat untuk melakukan perawatan diri ya. Nah, gak perlu pergi ke salon rekan Jati jauh-jauh ya. Biaya juga lumayan kalau bersama dengan keluarga. Tapi beberapa perawatan tubuh sederhana bisa kita lakukan di rumah. Khususnya weekend gini, bisa saling melakukan kegiatannya secara bergantian. Nah, kadang orang mikir ya, kalau perawatan gini biasanya hanya untuk wanita saja. Padahal enggak loh rekan Jati, ini juga bisa dilakukan untuk para laki-laki, para pria gitu ya. Jadi bersihkan wajah, masak, krim bat, kenapa enggak ya? Para pria juga butuh perawatan ya. Pasti segar sekali kalau rambut kepalanya dipijat gitu ya. Ada krim bat yang bisa kita kasih ke rambut. Nah, segar banget setelahnya. Nah, terus juga buat anak-anak, ada beberapa bahan yang dia alami dan bagus buat anak-anak. Perawatan rambut anak, juga perawatan tubuh gitu ya. Itu bisa kita lakukan juga untuk anak-anak. Jadi kita bisa saling melakukan perawatan di rumah gitu ya. Nah, rekan Jati bisa coba nih ya. Ada masker wajah alami, lulur, terus juga krim bat. Nah, ini rekan Jati kalau nggak mau repot bisa beli juga dulu ya perlengkapannya gitu. Nah, tapi kalau mau yang alami bisa juga ambil alpukat, tomat, timun untuk mata. Nah, bisa juga dilakukan hal-hal yang itu ya, diambil bahan-bahan yang itu. Nah, setelahnya rekan Jati, pasti badan kita atau rambut kepala kita udah seger banget ya. Udah enak banget tuh kalau perawatan gini. Nah, ini akan menolong kita untuk aktivitas kita di sepanjang minggu berikutnya sangat-sangat menyegarkan. Nah, biasanya rekan Jati kalau udah begini nih ya, bawaannya lapar ya. Udah perawatan ini itu segala macam ya, keluar tenaga karena saling luluran gitu ya, saling massage dengan anggota keluarga, bawaannya lapar nih. Nah, bisa dilanjutkan rekan Jati dengan kegiatan masa

bareng. Nggak usah yang ribet-ribet atau yang repot-repot, yang sederhana aja gitu ya. Telur dadar ceplok gitu ya, atau biasanya buat mie, pasta, apa segala macam yang praktis tapi menyenangkan. Bisa bareng keluarga melakukannya. Ada satu yang pecahin telur, ada yang satu rebus pasta, ada yang siapin teh atau gimana seperti itu ya. Jadi kemudian duduk bareng nih, badan yang udah seger, perut yang lapar, nah bisa nih ya, jadi double ya, double satisfied-nya ya, double kepuasannya. Tubuh udah segar, perut kenyang, wah nikmat sekali pasti rasanya. Weekendnya pasti tidak terlupakan ya, buat kita keluarga dan pasangan kita tentunya. Ya rekan jati, itu ya beberapa ide lainnya yang bisa kita lakukan bersama dengan anggota keluarga kita, pasangan kita di rumah. Nah, tetap menyenangkan, menyegarkan, tapi juga bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Ya rekan jati, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beberapa tips lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

103,6 CT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, selain menikmati me time ya tadi dengan memanjakan diri dengan perawatan, alternatif aktivitas lain me time yang tak kalah refreshing untuk bisa dilakukan di akhir pekan adalah baca buku rekan Jati. Nah, gak terlalu banyak sih ya kita yang suka baca buku. Tapi secara umum jika ada 1-2 buku favorit kita gitu, mungkin gak banyak, gak harus banyak rekan Jati. Tapi kalau ada 1-2 buku kita, nah ini waktu yang tepat ya rekan Jati ya. Me time dengan baca buku ditemani segelas teh hangat. Yuduh, ini keren banget ya. Baca buku favorit di akhir pekan bisa jadi lebih nikmat rasanya ya. Nah, bersama dengan pasangan kita tentunya mereka bisa mungkin ngopi kali ya. Terus juga anak-anak kita mungkin bisa dengan jenis minuman yang lain. Tapi kita me time masing-masing ya, di sudut rumah bagian masing-masing ya. Jadi mungkin satu orang di sudut sini, yang lain di sudut sana. Ada yang mungkin di teras ditemani udara segar dari halaman kita gitu ya. Bisa nih rekan Jati, duduk santai dengan buku ngeteh. Wah ini asik banget ya. Bisa ambil waktu setengah jam ke satu jam, cukup rekan Jati, rasanya pasti sangat berbeda ya. Ini benar-benar kita bisa nikmati diri kita dan buku kita, only me begitu ya. Nah memang rekan Jati setelah itu gitu ya, nah akhir pekan sih kita mau mengisi dengan kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. Setelah kita melakukan sibuk aktivitas seminggu, kita pengen melakukan kegiatan yang tetap produktif juga di weekend. Tapi gak selalu juga rekan Jati, ada biasa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sedikit santai, sedikit rebah-rebahan begitu ya. Nah salah satunya tadi ngeteh sambil baca buku, sedikit lebih santai ya. Nah tapi selain itu bisa juga nih ya, waktu santai itu dengan santai gak pakai harus gimana gitu, tapi tetap dengan piyama gitu ya, tetap dengan baju tidur baby doll gitu ya. Kita bisa santai tetap di tempat tidur sembari nonton, main smartphone atau kegiatan yang lainnya yang lebih santai seperti itu di weekend gini ya. Tetap baring gitu ya, tapi mungkin dengerin musik seperti itu. Nah itu menolong untuk fisik ya, badan kita yang lelah selama seminggu weekday kita melakukan aktivitas, jadi sedikit rebahan, meluruskan pinggang. Itu juga ya istilah yang asik nih buat yang udah lelah. Misalnya kayak para guru yang harus berdiri terus, terus juga buat para pekerja kantoran yang harus duduk terus, atau buat Anda para ibu atau istri yang harus bolak-balik antar anak pergi-pergi sekolah, di cukup melelahkan waktu yang diambil habis di sepeda motor. Meluruskan pinggang di Pulau Kapuk ya, di tempat tidur itu menyenangkan rekan Jati ya. Jadi bisa nih sesekali gitu ya, setelah kita ngeteh baca buku, bisa baring-baring juga sambil kita melakukan kegiatan kita yang ini ya rekan Jati. Itu dia beberapa tips yang kami hadirkan untuk Anda sekalian rekan Jati. Tetap di sini di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, gak kerasa ya, sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di hari ini. Ngobrolin soal weekend nih ya rekan Jati ya. Nah memang kalau weekend gini adalah waktu yang sangat penting. Sebagai waktu jeda untuk memulihkan energi fisik dan mental dari kejenuhan rutin harian ya rekan Jati. Berharap liburan singkat kita di weekend gini kita bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, menyegarkan, bikin refresh badan dan pikiran kita. Tapi tentunya tetap ada kebersamaan yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kecil kita. Ya rekan Jati, terima kasih ya untuk seluruh rekan Jati yang udah dengerin kita nih ya. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat buat rekan Jati sekalian. Baik rekan Jati, langsung saja nih ya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nomor terakhir kami hadirkan untuk Anda dari kota. I love you.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini, rekan Jati. Wow. Di hari Sabtu, edisi tanggal 12 September 2026. Ada saya Putri Os Jahan menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 2 siang. Tentunya saya temani Anda di Love Story, di Zona Love Story ya. Dan pastikan tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, Taraf Banda Aceh.

Atau bahkan juga dengan lingkungan pekerjaan Anda, dengan yang saat ini yang sedang Anda jalani, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin gak pernah Anda bayangkan, dan kemudian mau tidak mau dijalani, ya. Dan ternyata di saat kita yang tadinya keluar dari zona nyaman, kita tiba-tiba tuh bisa merasakan bahwa oh, ternyata ini tuh udah yang di posisi yang kayaknya ya udah deh, enjoy aja gitu ya. Hari ini Rekan Jati, bicara tentang yang namanya pertemanan, ada gak sih Anda yang mendengarkan Jati FM hari ini itu punya hubungan pertemanan Anda kurang lebih mungkin sampai 15 tahun atau 20 tahun Anda tuh masih bareng teman Anda. Bahkan juga mungkin jarang ketemu, tapi kalau udah membahas segala sesuatu itu udah sefrekuensi aja. Gak perlu harus menjelaskan dan gak perlu harus validasi dan segala macam. Sekiranya Rekan Jati, kenapa sih bisa berteman awet? Dan Anda sayang gak sih sama teman Anda? Kenapa bisa sayang? Kita bahas hari ini ya. Jangan kemana-mana, saya terus menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang.

0: membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: είναι η στράτευση στην κοκομαντέα.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak.
3: 103,6 Jati FM.
4: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Berarti selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan 103,6 Jati FM. Dan untuk Anda yang sedang kembali beraktivitas, ya bisa jadi mungkin selama sebulan kemarin Anda harus bed rest gitu ya, harus istirahat. Dan kadang momen dimana Anda yang memang harus rebahan, harus banyak tiduran gitu ya, yang memang mungkin dokter juga bilang jangan terlalu banyak kegiatan. Biasanya kita itu akan mengingat teman-teman kita itu di saat kita dalam keadaan sakit terkanjati ya, atau di saat kita merasa kesepian. Dan ini sering dirasakan, atau mungkin Anda saat ini sedang merasakan hal yang sama. Karena kita pernah ya punya teman yang memang hubungannya, kedekatan kita sama teman kita ini mengalahi kedekatan kita dengan keluarga mungkin ya. Bahkan Anda merasa bahwa kayaknya tuh kalau nggak ada Anda di lokasi, dia juga nggak ada gitu ya. Kalau lo nggak pergi, gue nggak pergi misalnya. Kalau kamu nggak pergi, aku nggak pergi. Kalau misalnya tuh sering ya kita dengerin, kadang tuh kalau misalnya ada undangan nih, nah terus tanpa disengaja ya ada celutukan pertanyaan, Ki pergi nggak? Kalau Ki nggak pergi, aku nggak pergi nih. Nah gitu ya. Dalam dunia pertemanan rekan jati, kita banyak bertemu dengan berbagai macam sifat ya yang ditunjukkan oleh satu orang ini gitu ya. Kadang menurut kita ada yang bisa kita maklumi, bahkan juga baru pertama sekali ngomong misal dengan orang, kita tuh udah tahu nih dia kayaknya nih nggak cocok nih aku sama dia gitu ya. Kita tuh langsung bisa merasakan dan kita langsung bisa kayak membentengi bahwa ini kayaknya cuman batasan ya say hello aja gitu ya. Dan gimana ceritanya kalau misalnya Anda punya pertemanan yang memang sudah dijalani dari mungkin dari Anda SMP atau bahkan juga dari SMA atau juga di perkuliahan Anda. Hubungan pertemanan Anda tuh awet sampai 10 tahun atau bisa jadi lebih. Apa sih? Kalian ngomongin apa aja selama berteman? Kenapa bisa selama itu gitu ya? Nanti kita bahas ya. Dan ada yang menarik ini rekan jati, juga ada Dina yang saat ini juga mendengarkan via streaming ya. Dan menurut Dina ternyata dia juga punya teman dan itu lebih dari 15 tahun. Wow. Dia merasa bahwa temannya ini paling mengerti dia. Bahkan kami udah sama-sama paham aja. Kalau ada hal yang gak beres atau ada hal yang bikin kesel, itu udah gak ada yang mau untuk mengklarifikasi. Karena memang sekali sama-sama ngobrol, sekali tatapan, itu udah paham kode masing-masing. Nah, saking lamanya ya rekan jati. Gimana nih Anda? Mungkin yang baru berteman selama 6 bulan, 1 tahun, merasa bahwa ternyata belum terlalu banyak kenal. Atau justru Anda udah ngerasa banyak kenal nih sama diri teman Anda. Nanti kita bahas lagi ya. Kalau saya di sini, saya kembali setelah nomor yang berikut ini. Saya maunya Anda jangan kemana-mana ya.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Selamat siang untuk Anda rekan Jati di siang hari ini yang masih mendengarkan 103,6 Jati FM Darauf Banda Aceh. Season in the Sun yang sudah hadir melepaskan kita di pukul 13:12 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dengan tema, pernah gak sih Anda punya hubungan pertemanan yang lama banget ya? Kira-kira apa sih tipsnya atau apa sih caranya? Gimana sih gitu ya? Ternyata rekan Jati dalam satu pertemanan itu bukan berarti Anda gak pernah salah paham dengan teman Anda gitu ya. Kadang tuh kita kayak kesel, kayak gak terima, kayak aduh ya dia kayak gitu orangnya memang gitu ya. Tapi mau dia gimana pun, Anda tuh selalu kecarian dia. Kalau dia gak datang, kecarian. Kalau dia misalnya telat pulang, nungguin misalnya ya. Nah kunci utama rekan Jati sebelum Anda menargetkan bahwa Anda pingin punya teman yang kayak mana ya, keluarga banget gitu ya, yang lama banget, yang paling mami Anda lah. Nah ternyata itu punya komunikasi yang baik ya, jadi ada saling menghargai, kemudian juga berkomitmen untuk sama-sama kita sama-sama ketemu yuk, sama-sama effort gitu ya. Dan ternyata merasakan hubungan pertemanan yang lama juga rekan Jati, itu tuh kita jangan pernah kepo ya, atau jangan pernah mau cari tahu kehidupan dia, kehidupan pribadinya dia gitu. Jadi kita tuh harus memang teman kita dan kitanya itu harus multifungsi gitu ya, multi talent lah ya, bisa bantu dalam situasi darurat atau tidak nih rekan Jati. Jadi kalau misalnya kita butuh teman cerita ya, pastikan teman cerita kita itu selalu mau mendengarkan apa yang kita cerita dan apa yang kita minta solusinya, dia selalu ada gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita karena solusinya enggak cocok, tapi ya namanya juga sahabat bilang gitu. Yang terpenting rekan Jati, kalau mau punya pertemanan yang lama banget sama sahabat ya, langkah pertama ya. Langkah pertama tuh gampang. Cari dulu sahabatnya ya. Gimana mau dipertahanin kalau sahabatnya belum ada ya? Dan yang pasti untuk Anda rekan Jati, ada beberapa hal yang mungkin ini juga bisa Anda lakukan dengan pertemanan Anda ya. Nanti saya hadirkan informasinya. Dan sebelumnya juga selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang mendengarkan Jati FM melalui aplikasi Suara, atau juga untuk Anda yang melalui streaming di www.radiojatifm.com dan juga yang melalui radio di rumahnya nih rekan Jati. Saya tetap menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang. Dan saya maunya Anda juga tetap konsen di sini rekan Jati ya, di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Rock Banda Aceh, Rekan Jati. Ayo, kira-kira siapa yang salah? Ya, dia atau Anda nih, Rekan Jati? Dalam pertemanan, kadang kita pernah ya salah paham. Kemudian juga kadang kita merasa bahwa pekerjaan atau sesuatu hal yang dilakukan untuk memahami orang lain itu paling sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda berteman kemudian menginginkan pertemanan itu juga dengan hubungan yang lama, yang paling penting adalah Anda juga harus bisa menghargai dan menerima segala perubahan. Nah, kalau misalnya nih ya, Anda tahu dia tuh berteman gitu ya, tapi kalau udah urusan keluarganya, urusan dirinya, atau urusan keluarganya lah ya, dia gak akan cerita nih sama Anda. Nah, itu hormati Rekan Jati. Artinya dia punya batasan ya. Jadi dia punya cara, gak semuanya tuh harus diceritakan nih sama temennya. Karena ketika Anda sudah menghargai, Anda menerima segala perubahannya, inilah yang mungkin menjadi salah satu pemicu kenapa sih pertemanannya masih asik sampai sekarang ya. Dan ternyata gak cuma saling menghargai dan juga menerima perubahan, dalam pertemanan juga sangat dianjurkan loh Rekan Jati, kita tuh harus menjaga kepercayaan teman kita sama kejujuran. Nah, kira-kira gimana ya? Nanti ya kita bahas ya. Dan saya juga mau menyapa dulu nih untuk Winarso di Jateng ya, Jawa Tengah, yang sudah mendengarkan Jati FM. Semoga terhibur mendengarkan nomor-nomor bagus yang kita hadirkan untuk Anda. Dan tentu tetap konsen di sini Rekan Jati. Saya kembali menemani sampai nanti di jam 2 siang.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

gimana kalau berteman lama tiba-tiba jadi cinta ya? Tapi ini yang untuk yang lawan jenis gitu ya, gak boleh kalau misalnya perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu ya. Tapi rekan Jati, balik lagi, dalam sebuah pertemanan, meskipun Anda yang saat ini jarang sekali bertemu dengan teman Anda yang terpisahkan oleh jarak, sekedar untuk menanyakan kabar, saya rasa ini bisa apa ya, membuat rasa rindu itu terus terbayarkan dengan cara basa-basi yang Anda bangun. Tapi rekan Jati, basa-basi dengan teman yang sudah sefrekuensi kayaknya udah gak perlu ya. Tapi memang the real cerita yang memang sama-sama saling sharing. Meskipun kadang sama di lokasi, di satu daerah yang sama, tapi jarang ketemu karena memang pekerjaan masing-masing yang terlalu sibuk. Tapi selalu punya cara ya untuk saling memahami. Dan ini kenapa sih temannya bisa awet tahan lama. Yang terpenting, tidak mencampuri urusan Anda yang kemudian mengaitkan dengan urusan pribadinya. Jadi kita tuh berada di koridor masing-masing tapi saling berteman ya. Dan saya apresiasi untuk Anda yang bertemannya lebih dari 10 tahun rekan Jati. Dan saya punya teman yang dekat juga nih rekan Jati, kurang lebih kita sudah berteman ya sekitar 17 tahun ya. Dia tahu saya seperti apa dan saya juga tahu deh dia gimana ya. Dan kita ketemu di pekan depan insya Allah dengan tema yang berbeda lagi. Saya berharap informasi yang saya hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Yosjihan yang bertugas, sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jatah FM menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Casey, rekan Jati di Zona Woman Magazine sampai dengan jam 4 sore.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Acer dengan You'll Be In My Heart. Ini adalah nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Phil Collins ya. Hadir dengan nuansa yang berbeda, nuansa hip hop ketika Acer membawakannya. Menemani kita Rekan Jati di 16 menit lepas dari pukul 14 ya. Seperti biasa Rekan Jati ya, di Zona Woman Magazine saya punya beragam artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup yang tentunya erat dengan dunianya wanita Rekan Jati. Nanti saya mau bagikan ya, tren olahraga saat ini yang memang terus mengalami perubahan seiring dengan gaya hidup yang semakin terus berkembang Rekan Jati ya. Dan ada juga klub olahraga yang memang saat ini sudah sering dibentuk Rekan Jati ya. Dan tentunya ini membuat olahraga Anda menjadi lebih bervariasi ya, karena Anda punya teman-teman yang satu klub dan bisa bersama-sama melaksanakan yang namanya olahraga bareng. Nanti ya Rekan Jati akan saya hadirkan untuk Anda, sembari nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM terus menemani. Yang ini adalah permintaan dari teman saya Rekan Jati ya. Ada Bu Lisa di seputaran Blang Oi. Yang di request adalah I Don't Care dari Ed Sheeran dan Justin Bieber ya. Saya hadirkan versi akustiknya karena sesuai dengan suasana siang hari ini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline checklist ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai checklist ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai checklist. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

masih terus dari 103,6 JTFM Udah Hatok Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir dari Cindy Carolina dengan Setia. Ini adalah nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Jiku Stik, rekan Jati ya. Tentunya masih menemani kebersamaan kita di Zona Woman Magazine hari ini bertepatan dengan 12 September 2026 ya. Enggak terasa rekan Jati sudah hampir memasuki pertengahan bulan September gitu ya. Di tanggal 12, 3 hari lagi tanggal 15 ya. Waktu berjalan dengan sangat cepat, kita harus berpacu dengan yang namanya waktu ya. Ada perencanaan-perencanaan yang belum terrealisasi rekan Jati ya, yang belum dilaksanakan. Bisa dari sekarang di list gitu ya. Kadang-kadang memang di pertengahan tahun atau awal tahun itu sudah mulai di list, harus melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Ada punya waktu untuk bersama dengan keluarga, punya waktu untuk jalan-jalan gitu ya. Kemudian ada juga rencana untuk menambah penghasilan dengan menambah kerjaan sampingan contohnya gitu ya. Ini bisa di list kembali rekan Jati, mana yang sudah berjalan atau sampai dengan di bulan September ini masih belum berjalan perencanaannya rekan Jati. Termasuk ketika Anda merencanakan untuk tetap rutin berolahraga gitu ya. Karena memang olahraga ini penting rekan Jati, kan karena ini baik sekali untuk kesehatan kita ya. Karena kita memang harus menyeimbangkan yang namanya pekerjaan, keluarga, dan juga waktu untuk berolahraga. Dan dari femela.com rekan Jati ya, ini ada informasi bahwa tren olahraga ini terus mengalami perubahan seiring dengan gaya hidup yang semakin berkembang gitu ya. Jika olahraga sebelumnya sering dikaitkan dengan latihan intens, kemudian gerakan yang cepat gitu ya, atau target membakar kalori lebih banyak lagi, kini mulai muncul pendekatan yang lebih santai dan lebih nyaman rekan Jati ya. Salah satunya adalah slow fitness. Jadi fitnessnya dilakukan dengan pelan-pelan gitu rekan Jati. Dan tren yang mulai menarik perhatian banyak perempuan ini menawarkan cara berolahraga dengan ritme yang tenang gitu ya. Jadi ritmenya ini tenang tanpa harus memberikan tekanan berlebih pada tubuh rekan Jati ya. Jadi fokusnya memang pada hasil akhir.

tetapi juga kenyamanan saat bergerak dan menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Jadi konsep slow fitness ini ya rekan Jati, ini menekankan gerakan yang dilakukan secara sadar gitu ya. Maksudnya gerakannya itu sadar, terkontrol, dan menyesuaikan kondisi tubuh dibandingkan terus memaksakan dengan intensitas yang tinggi ya. Kadang-kadang kita seperti itu rekan Jati ya. Ketika memang ritmenya lebih cepat gitu ya, intensitasnya tinggi, kita berharap kalori yang terbakar itu lebih banyak. Tetapi ini ternyata bisa membantu tubuh tetap aktif ya, slow fitness ini tadi, tanpa merasa terbebani, sehingga olahraga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan cara ini, banyak orang merasa lebih mudah untuk tetap rutin berolahraga karena tidak harus mengejar target yang terlalu berat rekan Jati ya. Lalu apa sih yang membuat slow fitness ini terasa berbeda rekan Jati ya? Nanti akan saya bagikan ke Anda ya. Apa sih yang membuat slow fitness ini terasa berbeda? Manfaatnya seperti apa? Pastikan jangan kemana-mana ya. Saya sudah buka juga live TikTok di kesempatan siang hari ini. Anda boleh kasih tahu saya rekan Jati ya, olahraga yang rutin yang masih terus Anda lakukan sampai saat ini, olahraga apa gitu ya? Atau memang sudah mulai jarang berolahraga? Mungkin ini menjadi pengingat untuk Anda.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah Against All Odds ya, Take a Look at Me Now, dari Mariah Carey, yang menemani kita di 37 menit lepas dari pukul 14 Rekan Jati ya. Masih berbicara seputar slow fitness Rekan Jati ya. Nah, kenapa sih konsep slow fitness ini menjadi tren Rekan Jati ya? Apa sih yang menyebabkan dan manfaatnya seperti apa gitu ya? Yang pertama adalah ini lebih fokus pada kualitas gerakan. Jadi pada konsep slow fitness Rekan Jati, gerakan dilakukan dengan lebih perlahan dan terkontrol ya. Tujuannya bukan sekedar menyelesaikan banyak gerakan atau mengejar jumlah repetisi, tetapi memastikan tubuh bergerak dengan teknik yang benar. Saat gerakan dilakukan dengan lebih fokus, otot juga dapat bekerja dengan lebih baik ya. Selain itu, cara ini dapat membantu mengurangi resiko melakukan gerakan yang kurang tepat saat berolahraga. Selanjutnya Rekan Jati, tidak selalu mengutamakan olahraga intens ya. Banyak orang berpikir olahraga harus dilakukan dengan intensitas yang tinggi ya, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun slow fitness ini memiliki pendekatan yang berbeda. Latihan seperti yoga, nah itu jenisnya ya, pilates, kemudian peregangan, mobility training, atau berjalan santai, ini juga dapat menjadi bagian dari slow fitness. Meski terlihat lebih ringan, aktivitasnya dapat membantu tubuh aktif bergerak dan menjaga kebugaran jika dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya Rekan Jati ya, ini lebih memperhatikan keseimbangan tubuh dan pikiran. Ini selain menjaga kondisi fisik, slow fitness ini juga memperhatikan kenyamanan tubuh dan kondisi pikiran. Gerakan yang dilakukan secara perlahan, nah ini membuat orang lebih sadar terhadap pernapasan gitu ya, dan juga kondisi tubuhnya. Tentu ini dapat membantu tubuh terasa lebih rileks serta membantu mengurangi rasa tegang setelah menjalani aktivitas yang padat. Selanjutnya Rekan Jati, ini membantu menjaga konsistensi ya. Jadi olahraga itu perlu konsisten, bukan hanya sesekali ya. Dan salah satu tantangan terbesar saat memulai olahraga adalah mempertahankannya dalam jangka panjang. Latihan yang terlalu berat terkadang membuat seseorang cepat lelah atau kehilangan semangat untuk melanjutkannya. Karena dilakukan dengan ritme yang lebih nyaman, slow fitness sering terasa lebih mudah dijalani, sehingga membantu seseorang lebih konsisten menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari ya. Jadi penting ya Rekan Jati, bahwa olahraga ini konsisten dan juga menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Jadi dengan gerakan yang lebih sadar, terkontrol, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh Rekan Jati, dan fokus utamanya itu bukan pada intensitas tinggi, melainkan pada kualitas gerakan dan kenyamanan saat beraktivitas, ini membuat tubuh tetap aktif tanpa merasa terbebani ya. Sehingga akhirnya Rekan Jati, yang namanya olahraga itu terasa lebih menyenangkan untuk dilakukan secara rutin. Jadi akhirnya kita juga merasa lebih mudah untuk membangun kebiasaan olahraga yang tentunya tidak hanya sesekali tapi berkelanjutan ya. Tidak ada tekanan untuk selalu berlatih keras, karena yang terpenting adalah konsisten dan kemampuan untuk mendengarkan kebutuhan tubuh. Nah, gimana Rekan Jati? Menjaga kebugaran tidak selalu harus dilakukan dengan latihan berat ya. Yang terpenting adalah menemukan cara olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh ya. Dengan demikian, aktivitas fisik bisa terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah dilakukan, dan akhirnya boleh konsisten untuk terus berolahraga. Dan ketika konsisten untuk terus berolahraga Rekan Jati, ini akan menjadi kebiasaan yang tentunya kalau nggak melakukannya ada sesuatu yang kurang. Nah, membentuk konsisten, membentuk kebiasaan yang baik ini perlu dilakukan terus menerus Rekan Jati ya. Oke, yang satu ini nomor dari Ruth Sahanaya, dengan Andaikan Kau Datang Saya Hadirkan, untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTFM The Top Banda Aceh. Nomor yang masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini adalah Joe McIntyre dengan Stay the Same. Tetap sama gitu ya, jangan berubah. Jadi memang hal-hal baik rekan jati itu tetap dipertahankan ya, hal-hal buruk itu sedikit demi sedikit diubah menjadi atau ke arah yang lebih baik tentunya ya. Setiap kita tentunya berharap kita sendiri sebagai pribadi rekan jati bisa lebih baik lagi ya. Nah sekarang ini rekan jati berkembang juga tren olahraga rame-rame gitu ya. Jadi lari pagi gitu ya. Lari pagi biasanya identik dengan suasana yang tenang. Kemudian Anda bisa sambil dengerin playlist favorit gitu ya, pakai headset. Dan ini adalah waktu untuk menikmati udara yang segar sebelum memulai aktivitas ya. Namun sekarang rekan jati trennya berubah ya. Tren lari kini membuat pengalaman terasa sedikit berbeda. Karena sudah ada muncul sekarang ini adalah run club gitu ya, klub-klub lari gitu ya. Jadi daripada berlari sendirian gitu, orang-orang kini berkumpul dalam satu kelompok rekan jati untuk menempuh rute yang sama, berbagi semangat sekaligus menghabiskan waktu bersama. Apakah Anda termasuk salah satunya yang bergabung dalam klub lari rekan jati ya? Karena kalau melakukan olahraga sendiri gitu ya, Anda merasa sepi gitu. Jadi kayaknya lebih enak nih bentuk klub atau mengajak teman-teman yang lain yang memang akhirnya menjadi semacam satu geng, satu klub yang tentunya menjadi ruang untuk komunitas ya, untuk saling mengenal dan juga ada koneksi sosial gitu ya. Jadi kegiatan lari ini memberi kesempatan untuk bertemu orang baru juga, berbagi pengalaman hingga menemukan teman dengan ketertarikan yang sama. Dan bagi sebagian orang, ada yang datang ke run club ini, klub lari ini bahkan tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Hal ini membuat klub lari terasa berbeda dari olahraga individual rekan jati ya. Ini di kota-kota besar seperti di Jakarta gitu ya, Surabaya, Bandung gitu ya. Saya nggak tahu di Banda Aceh seperti apa, tapi untuk yang secara khusus klub gitu sepertinya saya belum tahu rekan jati ya. Tapi kalau janjian dengan teman gitu ya, lari pagi tidak hanya sendiri gitu, itu sudah sering ya. Jadi memang di tengah tren lari yang semakin berkembang, ada orang-orang yang menunggu di titik kumpul rute yang ditempuh bersama hingga percakapan ringan sebelum dan setelah lari. Suasananya membuat kegiatan olahraga terasa lebih santai dan tidak terlalu seperti sebuah kewajiban gitu ya. Oke, menariknya rekan jati tidak semua peserta harus datang dengan kemampuan lari yang sama. Ada yang memang sudah terbiasa berlari, sementara lainnya baru mulai membangun kebiasaan berolahraga. Selama menemukan kelompok yang sesuai, perbedaan kemampuan justru menjadi bagian dari pengalaman. Pada akhirnya, ini cara dari sebuah klub lari ini rekan jati untuk sama-sama menikmati lari. Bukan hanya tentang berapa kilometer yang berhasil ditempuh, tetapi juga siapa saja yang ditemui di sepanjang perjalanan. Nah, apa saja yang terjadi dan apa saja yang manfaatnya rekan jati ya, ketika Anda berlari di dalam sebuah kelompok gitu ya, bukan lari yang lain-lain nih rekan jati, apa saja yang menjadi membuat lari ini menarik nanti akan saya bagikan ke Anda rekan jati ya. Ini tren yang berkembang di kota-kota besar. Jadi bukan cuma lari, run club juga jadi ruang bertemu dengan orang baru. Nanti ya detailnya akan saya bagikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

Ya, kan jadi salah satu yang menarik dari run club ya, atau klub lari yang memang sedang ngetren di kota-kota besar ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak akan ditemui dalam rutinitas sehari-hari ya. Pesertanya itu dapat berasal dari berbagai profesi, usia, dan lingkungan pertemanan yang berbeda. Dan tentunya kesamaannya adalah mempertemukan mereka cukup sederhana, yaitu sama-sama ingin berlari, rekan jati ya. Interaksi biasanya dimulai dari hal kecil. Sebelum berlari, peserta bisa saling memperkenalkan diri, membicarakan rute, atau sekedar bertanya mengenai apa yang akan dilakukan gitu ya. Saat berlari, percakapan juga dapat muncul secara alami dengan orang yang berada di sekitar. Setelah selesai larinya gitu, sesinya, suasana justru sering menjadi lebih santai. Sebagian kelompok melanjutkan kegiatan dengan sarapan atau sekedar ngobrol, rekan jati ya. Momen seperti ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenal satu sama lain tanpa harus merasa sedang berada dalam situasi yang formal. Dan dari percakapan yang sederhana, koneksi baru bisa terbentuk ya. Seseorang mungkin menemukan teman olahraga, bertukar rekomendasi tempat makan, mendapatkan informasi mengenai event lari, atau bahkan mengenal orang dari bidang pekerjaan yang berbeda. Nah, inilah yang membuat networking dan run club terasa lebih alami, rekan jati ya. Tidak ada kebutuhan untuk langsung memperkenalkan pekerjaan, bertukar kartu nama, atau membicarakan bisnis sejak awal. Jadi hubungan dapat dimulai dari kesamaan minat, kemudian berkembang seiring waktu karena semakin sering bertemu juga. Ya, bagi Anda mungkin yang merasa apa ya, cukup melelahkan harus mencari-cari networking yang secara formal gitu ya, run club rekan jati ya, ini mungkin bisa dibentuk juga di Banda Aceh ya, klub lari gitu atau klub jogging. Ya memang kadang-kadang ada rekan jati ya, event-event yang tentunya berkaitan dengan lari dan jogging. Nah, di situ juga ini merupakan salah satu kesempatan yang memang aktivitasnya tetap olahraga, tetapi interaksi sosial menjadi bagian yang tidak kalah menarik. Sehingga akhirnya sesi lari tadi membawa lebih dari sekedar tubuh yang terasa lebih aktif, ada lebih fit rekan jati. Ada pengalaman, percakapan, dan kemungkinan bertemu orang-orang baru yang sebelumnya tidak ada dalam lingkaran pertemanan.

Nah, selanjutnya rekan Jati ya, ketika bergabung di klub lari ini tadi, tidak sedikit yang akhirnya mendapatkan networking gitu ya. Jadi dia bisa berhubungan dengan orang-orang dengan pekerjaan yang berbeda atau bahkan dengan pekerjaan yang sama gitu ya. Akhirnya punya koneksi rekan Jati ya. Kadang-kadang kan untuk membangun koneksi yang secara formal itu cukup melelahkan ya. Tapi ini terjadi secara alami gitu. Walaupun memang tidak sedikit peserta lari yang hanya memang motivasinya untuk berolahraga. Setelah beberapa kali mengikuti sesi, mereka mulai mengenali wajah-wajah yang sama dan akhirnya terbangunlah kedekatan ya. Dari sini sebuah komunitas dapat terbentuk tanpa harus direncanakan sejak awal. Nah, untuk pekerja muda gitu ya, pengalaman ini menjadi kesempatan untuk memperluas lingkungan sosial di luar kantor. Bertemu dengan orang dari industri berbeda ya, tentu dapat membuka percakapan baru mengenai pekerjaan, hobi, maupun berbagai aktivitas yang sedang dilakukan. Namun yang membuatnya menarik adalah semuanya terjadi dalam suasana yang lebih ringan rekan Jati. Nah, ini juga kesempatan bagi orang yang baru pindah ke suatu kota atau ke kota lain gitu ya, untuk memperluas pertemanan ya. Datang ke satu titik kumpul dan mengikuti rute bersama membuat proses berkenalan terasa lebih mudah karena sudah memiliki aktivitas yang dilakukan. Walaupun rekan Jati ya, tujuan utama run club ini tadi, klub lari ini, tetaplah olahraga. Tidak semua orang datang untuk mencari relasi profesional dan tidak semua percakapan harus berujung pada sebuah koneksi bisnis. Enggak seperti itu ya. Justru ketika peserta tidak terlalu memaksakan networking, hubungan yang terbentuk biasanya lebih tulus gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tren klub lari ini, run club ini, menunjukkan bahwa aktivitas olahraga dapat memiliki fungsi yang lebih luas rekan Jati ya. Jadi lari pagi bukan hanya untuk menjaga tubuh tetap aktif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk keluar dari rutinitas, bertemu dengan orang baru dan juga membangun komunitas gitu ya. Yang namanya kita adalah makhluk sosial rekan Jati ya. Kita pasti ingin terhubung dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita juga bisa merasa semakin kuat dan nyaman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita, terutama yang kaitannya dengan olahraga.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

wajar kan. Jadi Anda mungkin sering menganggap tidur sebagai waktu kosong yang menyebalkan ya. Karena ada apa ya, tidak ada satupun daftar pekerjaan yang bisa diselesaikan gitu ya. Pernah gak berpikir seperti itu rekan Jati ya? Ataupun mungkin Anda menganggap bahwa tidur itu sesuatu yang kadang-kadang sulit gitu ya. Sudah berusaha untuk tidur namun tidak bisa tidur juga rekan Jati ya. Nah padahal rekan Jati ya, tidur menjadi momen yang tentunya bisa dikatakan untuk mericas kembali energi kita rekan Jati. Karena itu memang kita harus berusaha untuk beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita rekan Jati. Tapi tahukah Anda rekan Jati, ketika tidur pun gitu ya, ternyata otak kita itu sangat aktif selama kita tidur rekan Jati ya. Jadi tidak hanya sekedar beristirahat ya. Secara biologis tidur didefinisikan sebagai kondisi yang tentunya dimasuki tubuh ketika aktivitas gelombang otak itu berubah dari sistem saraf tidak terlalu bereaksi terhadap rangsangan dari luar ya. Dan Dr. Basil yang juga menjabat sebagai Direktur Divisi Epilepsi dan Tidur di Columbia University College of Physician and Surgeon memaparkan bahwa kita sebenarnya melewati 4 fase tidur yang berbeda secara berulang kali sepanjang malam. Fase pertama adalah tahap paling dangkal yang biasa terjadi saat Anda tanpa sadar terlelap sejenak, di mana kesadaran mulai menurun tetapi otak masih memproses lingkungan sekitar. Fase selanjutnya adalah tidur gelombang lambat atau tidur dalam yang sangat memulihkan. Dan terakhir adalah fase pergerakan mata cepat, tempat di mana manusia biasanya bermimpi rekan Jati ya. Tubuh cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di fase tidur dalam awal malam. Jadi awal dulu lebih banyak lalu beralih ke lebih lama ke fase mimpi itu menjelang pagi hari biasanya. Selama Anda terlelap rekan Jati, otak ini mengalami perubahan aktivitas fisik yang sangat nyata. Jadi triliunan sel saraf sedang bekerja merakit ulang jaringannya selama fase tidur, yang tentunya memasuki fase-fase yang tadi saya sebutkan. Tentunya ini sangat membantu memproses dan menyimpan berbagai informasi baru. Bagi yang gemar begadang rekan Jati ya, demi belajar untuk ujian, presentasi atau menyelesaikan tumpukan pekerjaan, sebenarnya itu kegiatan yang sangat merugikan ya. Katanya merugikan rekan Jati, begadang tapi demi untuk ujian, presentasi ataupun yang lainnya rekan Jati ya. Karena apa? Selain ingatan, kekurangan waktu istirahat juga akan menumpuk yang namanya dalam tanda kutip itu utang tidur ya, yang perlahan menghancurkan kemampuan otak untuk memusatkan perhatian. Justru kalau Anda kurang tidur rekan Jati, Anda niatnya begadang supaya besok bisa presentasi lebih ingat.

tapi ternyata yang terjadi adalah kurang tidur. Dan ini tentu akan membuat kemampuan otak itu menjadi berkurang ya. Jadi ada memang sebuah penelitian yang memantau sekelompok orang yang hanya dibiarkan tidur 6 jam selama 2 minggu penuh. Fokus mereka perlahan memburuk hingga nyaris setara dengan orang yang tidak tidur sama sekali 2 malam berturut-turut gitu ya. Jadi penting ya untuk orang-orang bisa tahu dan bahwa mereka memikirkan bahwa tidur yang cukup itu penting, rekan Jati. Selanjutnya dampak tidur, kan Jati, adalah suasana hati terkendali. Jadi dampak kurang tidur terhadap emosi sangat nyata ya. Persis seperti anak kecil yang rewel akibat menahan kantuk gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa istirahat malam yang baik membantu mengatur suasana hati. Sebaliknya, kurang tidur memicu area otak yang terkait dengan depresi dan kecemasan ya. Jadi ingat rekan Jati ya, tidur ini penting untuk suasana hati Anda bisa terkendali, rekan Jati. Masih ada dua lagi rekan Jati ya, hal penting yang perlu kita ketahui ketika tidur dan manfaatnya untuk kesehatan kita. Yang ini adalah nomor dari Modi Ayunda, Cinta Datang Terlambat, original soundtrack dari film Refrain. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM.

mendengarkan. Jadi dua hal lagi yang perlu kita ketahui yang terjadi ketika kita sedang tidur adalah sistem kekebalan tubuh terlindungi ya. Saat memejamkan mata, fungsi organ seperti ginjal melambat, detak jantung menurun, dan pernapasan menjadi lebih teratur. Namun di sisi lain, pelepasan hormon pertumbuhan meningkat pesat untuk memperbaiki sel kulit dan jaringan tubuh yang rusak. Nah, ini sistem kekebalan tubuh juga diatur ulang untuk memproduksi antibodi ya, melawan infeksi yang memicu berbagai penyakit dari sekedar flu hingga kanker. Penelitian kesehatan bahkan menunjukkan bahwa vaksin bisa menjadi kurang efektif apabila Anda tidak mendapatkan istirahat yang cukup di malam hari. Selanjutnya, dalam jangka panjang rekan Jati ya, kurang tidur ini berisiko meningkatkan ancaman obesitas, diabetes, hingga penyakit kardiovaskular ya. Jadi penting rekan Jati ya untuk kita punya istirahat yang cukup, karena ini akan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita. Jadi ada bukti definitif bahwa pilihan makanan secara metabolik kurang menguntungkan di malam hari. Dan ada bukti juga bahwa jumlah kalori yang sama jika dimakan di waktu yang sama dapat memicu peningkatan berat badan, khususnya massa lemak ya. Jadi beragam proses biologis yang rumit ya, ini menjadi bukti bahwa tidur sangatlah diperlukan. Meskipun masyarakat kerap menaruh perhatian penuh pada nutrisi dan olahraga demi menjaga kesehatan, namun waktu tidur jangan sampai dilupakan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya rekan jati, Richard Marx hadir dengan Until I Find You Again, menemani kita di 54 menit lepas dari pukul 15 ya. Tandanya kebersamaan saya menemani Anda di kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini harus berakhir rekan jati. Terima kasih untuk yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mebo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103.6 Jati FM Tohat of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Sabtu pukul 16 bertemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Rekan Jati, ada kenangan yang memang gak harus selalu kita bawa kembali. Cukup diingat, cukup menjadi bagian dari perjalanan kita. Karena kalau semua yang pernah indah harus kita ulang, kapan kita mau menikmati yang sekarang? Kadang kita suka bilang, andai waktu bisa kembali. Tapi kalau benar-benar dikasih kesempatan untuk kembali, belum tentu juga kita mau mengulang semuanya. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus, dan hari ini kita akan mendengarkan nomor-nomor duet love song khusus untuk Anda.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kan jadi kalau udah terlanjur sayang memang susah pakai logika. Udah tahu bikin capek tapi masih aja ditarik. Udah tahu dia harusnya berhenti berharap tapi masih berharap juga. Memang hati ternyata lebih keras ya dari kepala. Tapi kalau rekan jati mau mencintai seseorang, jangan lupa kasih sedikit cinta buat diri sendiri.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Dati, kalau dua orang sama-sama punya perasaan tapi sempat menjauh nih, kira-kira masih bisa gak ya kembali kayak dulu? Kadang memang hubungannya itu lucu ya, udah bilang mau selesai tapi ternyata hatinya belum. Mau melupakan tapi ada aja yang ngingetin. Ya udah, daripada sibuk pura-pura gak peduli, kita dengerin aja sebuah nomor Way Back Into Love dari Hugh Grant. Masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila, dan hari ini tema kita adalah duet love song.

Kang Dedi katanya semakin lama mengenal seseorang kita akan semakin tahu semuanya. Sifat baiknya tahu, sifat manjanya tahu, yang bikin kesal juga akhirnya tahu ya. Tapi kalau setelah tahu semuanya, kita masih tetap memilih orang yang sama, mungkin itu baru namanya cinta yang benar-benar mengenal.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
1: JAT FM

Rekan Dite, kadang kalau udah suka sama seseorang, kita tuh bisa jadi aneh sendiri ya. Mau ngomong sesuatu yang gampang aja dipikirin berkali-kali. Takut salah, takut terlalu cepat, takut malah bikin suasana berubah gak nyaman. Padahal bisa jadi, orangnya juga sedang menunggu kita ngomong. Aduh, kalau udah sama-sama gengsi, susah emang.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, dalam hubungan memang kadang ada rasa takut kehilangan, takut dia berubah, takut dia menemukan orang lain, dan takut kita nggak lagi jadi pilihannya. Tapi kalau setiap hari harus takut seperti itu kayaknya capek ya. Mungkin hubungan yang sehat bukan tentang terus takut kehilangan, tapi tentang membuat satu sama lain merasa aman.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Dioti, kalau dikasih kesempatan untuk mengulang satu kejadian dalam hidup, kira-kira apa nih yang mau diubah? Ada yang mau memperbaiki keputusan, ada yang mau mengatakan sesuatu yang dulu belum sempat diucapkan. Kalau Sheila sih, kayaknya capek ya kalau harus mengulang. Mending sekarang kita perbaiki aja, karena masa lalu udah selesai tegasnya. Terima kasih buat rekan Jati yang sudah konsen di Zona Lagu Bagus. Dan hari ini tema kita adalah Duet of Love. Dan buat rekan Jati yang lagi sendirian, jangan pernah merasa sendiri, karena kesendirian bukan kesepian.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103.6 Jati FM.

Rekan Yuti, kita memang gak selalu membutuhkan seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kadang cukup ada orang yang mau mendengarkan. Gak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak nasihat, cukup bilang, aku ada. Enak ya? Tapi kadang ketika kita butuh nih, kalimat itu gak ada.

Selamat sore bagi rekan Jati yang sudah konsen di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Dan kita akan mendengarkan nomor-nomor bagus Duet of Love di sore Sabtu ini. Senang sekali Sheila bisa menemani aktivitas rekan Jati dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi, jangan pernah merasa kesepian, apalagi buat yang sendiri nih, karena JTFM akan selalu menemani Anda.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: 103,6 Jati FM.

Renggati memilih seseorang itu bukan cuma memilih saat dia sedang baik-baik aja, tapi juga memilih ketika kita udah tahu kekurangannya. Karena semua yang orang punya pasti ada kurangnya. Yang penting apakah kita masih mau saling belajar, saling memahami, dan saling menjaga. Kalau iya, mungkin pilihan itu memang layak kita pertahankan. Hidup ini. Sampai akhir, Judika featuring Duma Riris.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta baca dengan

0: visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, kalau sudah bertemu seseorang yang rasanya udah cocok aja, biasanya kita nggak perlu terlalu banyak menjelaskan ya. Ngobrol udah nyambung, bercanda juga cocok. Dia pun rasanya udah seneng aja. Kayaknya kalau memang menemukan orang seperti itu, kita langsung merasa, oh ini dia orangnya. Selamat sore buat Rekan Jati yang masih konsen di zona lagu bagus dengan mendengarkan nomor-nomor Duet of Love.
1: Aku tepat di hadapanmu, debar jantungku berdetak.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: Inilah 103,6 Jati.

Rekan Gati, setiap hubungan pasti punya cerita awalnya masing-masing nih. Ada yang berawal cuma dari teman, ada yang awalnya kenal biasa aja, terus tiba-tiba jadi dekat. Nah, yang lucunya, kadang kita nggak pernah nyangka seseorang yang awalnya biasa aja nih, namun akhirnya dia yang menjadi orang yang paling sering kita cari. Memang terkadang hidup ini unik ya.

Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Terima kasih buat rekan Jati yang masih konsen di sini. Jangan kemana-mana, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, gak semua hubungan yang berakhir berarti cintanya udah habis. Kadang dua orang yang masih saling sayang, tapi keadaan membuat mereka gak bisa lagi berjalan bersama. Udah pasti sedih ya, tapi mungkin memang ada cerita yang tugasnya bukan untuk selamanya, tapi untuk mengajarkan kita sesuatu. Terima kasih buat rekan Jati yang sudah membersamai Sheila di Zona Lagu Bagus di hari Sabtu sore yang kita mulai dari pukul 16. Dan akhir kata, Sheila pamit dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Sheila send off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendirian. Karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati. Edisi weekend Sabtu 12 September 2026. Jangan kemana-mana ya, 2 jam kita akan bersama sambil bahas hal-hal keren tentunya. Jadi terus konsen di sini.

0: ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja konsen di sini dan juga baru sampai di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan ya. Dan rekan Jati, mungkin saja Anda ketika berada di rumah nih dan kebetulan akhir pekan suka modifikasi macam-macam ya. Suka modifikasi motor, mobil, atau apapun. Tapi ternyata rekan Jati, gak hanya hobi saja ya yang bisa kita buat modifikasinya, tapi juga ternyata cuaca. Dan mungkin rekan Jati juga pernah mendengar istilah modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah atau mempengaruhi kondisi atmosfer agar menghasilkan efek tertentu, seperti mempercepat atau menunda turunnya hujan. Dan salah satu metode paling umum dalam modifikasi cuaca adalah cloud seeding atau penyemaian awan. Nah, rekan Jati, teknik ini dilakukan dengan cara menaburkan zat tertentu seperti garam atau silver iodid ya ke dalam awan untuk merangsang proses kondensasi dan mempercepat pembentukan hujan. Nah, kalau di Indonesia itu ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang seringkali bekerja sama dalam menerapkan teknologi ini untuk mengendalikan hujan, baik untuk mencegah banjir di daerah tertentu maupun untuk mendatangkan hujan di daerah yang mengalami kekeringan. Seperti contohnya rekan Jati, ketika dua lembaga ini bekerja sama juga untuk memadamkan kebakaran hutan hebat yang terjadi di Kalimantan, tentunya juga kerjasama nih dengan negara-negara tetangga.

Benar kan Jati, memang ya dengan cuaca panas ya dan juga El Nino ekstrim yang dialami hampir di seluruh dunia ini menyebabkan kekeringan parah dan tentunya kekeringan ini juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dan nanti kita akan bahas ya gimana caranya sebenarnya teknik ya cloud seeding ini ya atau bagian dari modifikasi cuaca. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, ku benci kau dengan cintaku darinya Tito sudah membawa kita di 28 menit. Lepas dari pukul 6 sore, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang cloud seeding ya. Ini adalah salah satu teknik modifikasi cuaca untuk mengontrol curah hujan dan juga untuk menambah curah hujan. Jadi tergantung memang kondisi daerahnya. Nah, rekan Jati, di Indonesia sendiri ya, terutama untuk atau baru-baru ini kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, ternyata pemerintah kita ini juga melakukan operasi penyemaian awan atau cloud seeding. Ini dilakukan di sana itu sejak Agustus hingga September 2026 untuk mengatasi kebakaran hutan dan karhutla serta mengurangi dampak kabut asap lintas batas. Dan tentu saja ada juga bantuan dari pemerintah Malaysia melalui negara bagian Sarawak nih, tapi juga harus mendapatkan izin dari Indonesia dan diizinkan untuk melakukan operasi cloud seeding mandiri untuk meredakan kabut asap yang menyebar sampai ke negara tetangga dan mengganggu mereka ya. Nah, rekan Jati, kalau berbicara tentang teknik ini, sebenarnya gimana cara kerjanya? Jadi rekan Jati ya, ketika udara naik ke atmosfer, ini kan uap air mulai berkumpul dan membentuk awan. Nah, dalam kondisi alami, hujan itu turun ketika tetesan air dalam awan ini sudah cukup berat. Nah, tapi kalau dengan bantuan teknologi cloud seeding, awan ini dipaksa rekan Jati ya untuk menghasilkan hujan lebih cepat atau di lokasi yang lebih terkendali seperti di atas permukaan laut. Dan prosesnya ini bisa dilakukan dengan dua cara utama, dari darat atau dari udara. Dan kalau dari darat, ini biasanya dilakukan dengan menembakkan partikel zat perangsang hujan ke atmosfer menggunakan roket atau meriam khusus. Nah, sementara itu, metode dari udara ini dilakukan dengan pesawat yang menjatuhkan bahan penyemaian langsung ke dalam awan. Nah, zat yang digunakan ini berfungsi sebagai inti kondensasi yang mempercepat terbentuknya tetesan air hingga akhirnya turun sebagai hujan.

Nah, jadi rekan Jati, air yang dipaksa turun ya oleh modifikasi cuaca ini juga aman. Karena kemarin itu sempat beredar juga selebaran nih di Kalimantan, kalau tidak boleh menampung air hujan karena ya takutnya terkontaminasi bahan dan obat-obatan. Padahal itu salah rekan Jati ya, bahwa hujan yang turun karena modifikasi cuaca ini juga aman ya. Tidak masalah, hanya mungkin caranya saja yang dipercepat.

Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang teknik modifikasi cuaca ini, yaitu penyemaian awan atau cloud seeding. Tapi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Selamat malam untuk Anda semuanya ya, yang mungkin sedang menikmati suasana santai dan juga rileksnya bersama teman-teman ya, bersama keluarga ataupun bersama pasangan Anda. Nah, rekan Jati, ternyata ada beberapa teknik nih untuk menyemai awan atau cloud seeding. Yang pertama ada static cloud seeding, di mana di teknik cloud seeding ini bekerjanya ketika senyawa kimia disebarkan ke awan, dan ini adalah metode yang paling umum digunakan dan melibatkan penyemprotan partikel garam seperti perak iodida dan juga klorida ke awan. Nah, perak iodida maksudnya ini ada di lingkungan secara alami dan tidak berbahaya bagi manusia atau satwa liar. Dan untuk melakukannya, ini digunakan pesawat khusus, roket atau alat pendispersi lainnya. Dan di sini rekan Jati, partikel garam bertindak sebagai inti kondensasi, menarik uap air di dalam awan ke arah mereka, dan kelembapan ini kan akan menempel nih pada inti kondensasi tadi, mengembun, kemudian menjadi tetesan air. Dan selanjutnya, tetesan air hujan terbentuk dan terjadilah hujan.

Dan nanti ada teknik kedua yang disebut dengan dynamic cloud seeding atau penyemaian awan secara dinamis. Nah, seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini, dan selamat malam kembali untuk Anda yang sedang konsen via streaming ya di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi lainnya. Dan juga bisa mendengarkan kita ya via live TikTok ya. Kalau belum follow, silakan di-follow dulu. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang teknik-teknik menyemai awan ya. Ini adalah salah satu modifikasi cuaca untuk membuat atau menurunkan hujan di tempat yang kering, atau juga bisa mengontrol hujan nih kalau curah hujannya terlalu tinggi. Yang pertama tadi ada teknik penyemaian awan statis ya, atau static cloud seeding. Dan kali ini kita bahas tentang dynamic cloud seeding atau penyemaian awan dinamis. Rekan Jati, yang kedua ini ya, itu bekerja dengan meningkatkan arus udara vertikal dan mendorong lebih banyak air untuk melewati awan. Dan karena itu, ini artinya adalah banyak hujan yang akan turun. Dan supaya bisa berfungsi, ini diperlukan sekitar 100 kali lebih banyak kristal es dibandingkan dengan metode penyemaian awan statis, rekan Jati. Dan ini adalah metode yang lebih kompleks karena bergantung pada urutan peristiwa yang berfungsi dengan baik. Para ilmuwan di Departemen Ilmu Atmosfer serta peneliti lain ini telah memecah metode penyemaian awan dinamis ini menjadi 11 tahap terpisah. Nah, kalau salah satu tahapnya gagal atau hasilnya tidak terduga, maka seluruh proses ini berpotensi hancur semua. Jadi lebih kompleks dan lebih rumit ya dibandingkan teknik yang pertama. Rekan Jati, teknik yang terakhir itu disebut dengan hygroscopic cloud seeding atau pembibitan awan higroskopis. Dan jenis terakhir ini memanfaatkan penyebaran garam melalui flare atau bahan peledak ke bagian bawah awan. Nah, di sini garam akan menjadi lebih besar dan air akan juga ikut bergabung. Dan ini adalah metode yang relatif baru ya, tapi cukup menjanjikan. Tapi cara ini masih membutuhkan lebih banyak penelitian. Tentu saja rekan Jati ya, semakin canggih teknologi dan juga semakin banyak nih masalah-masalah yang kompleks. Tentunya nanti teknik atau teknologi modifikasi cuaca ini akan terus berkembang sesuai masanya. Dan nanti kita akan bahas lagi ya tentang cloud seeding ini. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Anang dan Chris Dayanti, Jangan Tak Setia. Kesetiaan mahal rekan Jati ya. Jadi orang-orang yang setia ini adalah orang-orang yang mahal.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Ada Andrea Hanusa featuring Julio Iglesias dengan To All the Girls I Loved Before. Selamat malam yang paling khusus nih untuk Anda yang sedang mendengarkan kita via audio mobilnya masing-masing ya. Semoga saja musik-musik yang dihadirkan oleh Jati FM ini bisa membawa suasana yang lebih menyenangkan dan juga bisa mengantarkan Anda selamat nih sampai tempat tujuan. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang cloud seeding ya. Apa sebenarnya manfaat dari teknik cloud seeding ini? Tentu saja rekan Jati, manfaatnya itu banyak ya, terutama untuk mengatasi kekeringan parah dan juga mengontrol curah hujan yang terlalu banyak di daerah-daerah yang punya curah hujan yang tinggi. Dan teknologi ini juga telah digunakan di berbagai negara untuk banyak keperluan. Misalnya di Tiongkok, ini modifikasi cuaca digunakan untuk memastikan langit cerah selama perhelatan Olimpiade Beijing tahun 2008 lalu. Nah, kalau di Uni Emirat Arab, teknik ini diterapkan untuk meningkatkan curah hujan untuk mengatasi kekeringan. Sama yang dilakukan oleh kita nih ya rekan Jati untuk memadamkan kebakaran hutan hebat di Kalimantan. Nah, sementara itu di Amerika Serikat, modifikasi cuaca ini telah digunakan dalam upaya untuk mengurangi dampak badai salju dan juga kekeringan. Nah, di Indonesia tentu saja rekan Jati untuk mengatasi kekeringan parah dan juga mengurangi resiko nih kalau terjadi bencana banjir karena curah hujan yang sangat panjang. Nah, tapi ternyata rekan Jati, walaupun ya kita memiliki teknik modifikasi cuaca, tapi nggak bisa digunakan sembarangan. Karena kalau tiba-tiba nanti kering lagi, lah pakai saja nih teknik cloud seeding. Tapi nggak bisa seperti itu, karena ada kendala dan juga tantangan yang dihadapi. Apa saja? Saya akan kembali setelah nomor yang satu ini. Jadi pastikan rekan Jati terus konsen ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Rekan Jati, cloud seeding ini adalah untuk dilakukan ya untuk mengatasi masalah kekeringan atau mengontrol hujan yang berkepanjangan. Tapi kalau sering-sering dilakukan ini berbahaya. Kenapa? Yang pertama ada perubahan iklim lokal. Jadi cloud seeding ini bisa mengubah pola hujan dalam suatu wilayah yang pada akhirnya ini mempengaruhi iklim lokal. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Jadi penggunaan bahan kimia seperti natrium klorida atau iodida perak dalam proses cloud seeding ini bisa mencemari lingkungan kalau tidak dilakukan dengan benar dan melewati batas yang ditentukan. Nah, kemudian juga ada dampak kesehatan, di mana bahan kimia yang digunakan dalam cloud seeding ini seringkali memiliki dampak yang berbahaya ya bagi manusia dan juga hewan kalau terpapar dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian juga adanya ketergantungan yang berlebihan. Rekan Jati, teknologi ini diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan membuatnya ketergantungan. Jadi, sama seperti cloud seeding, kalau dilakukan terus-menerus ya, ini juga berbahaya dan juga mengurangi motivasi kita ya, sebagai manusia untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih baik ya, yang lebih aman nih untuk masyarakat. Dan yang terakhir adanya dampak ekosistem. Jadi perubahan pola hujan dan juga kualitas air ini bisa memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem air tawar dan juga ekosistem yang terkait dengannya. Jadi kalau nanti terjadi kekeringan lagi ya, bukan berarti bisa langsung nih ya menggunakan teknik cloud seeding ini seenaknya dan seseringnya. Karena bagaimanapun rekan Jati, segala sesuatu yang dipaksa ya, ini tidak baik. Jadi biarkan semua berjalan dengan alami. Dan tentu saja manusia juga harus merawat dan menjaga alamnya. Karena kalau tidak, manusia sendiri yang kesusahan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih ya atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi insya Allah besok di program yang sama, di jam yang sama, tapi dengan nomor yang berbeda dan topik yang berbeda. Saya Yasmin, sign off. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 MIPA Banda Aceh 103,6 Jati FM The Haro Banda Aceh. Apa kabar Kak Jati malam ini? Malam Minggu kembali Ardi ya. Seperti biasa nih kan nemenin Anda nih, kayaknya udah lama saya nggak siaran Starnet ya. Oke, temenin ya selama 2 jam ke depan di program Starnet. Konsen terus di 103,6 Jati FM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Ya, 103,6 Jatuh FM, harapan aja ya. Balik lagi sama Ardi ya, seperti biasa di program Starnet ya, edisi hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026 nih. Apa kabar rekan Jatuh? Waduh, gak terasa udah bulan September. Udah mau habis tahun nih, 2026 ya rekan Jati ya. Dan seperti biasa ya rekan Jati, sebenarnya kemarin ya tanggal 11 September itu Indonesia itu memperingati Hari Radio Nasional ya, yang juga bertepatan nih dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia rupanya ya, pada 11 September 1945. Jadi kemarin ya 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio Nasional ya. Udah lebih dari 8 dekade rupanya ya, radio hadir menemani perjalanan bangsa nih. Dari dulu ya, dari tahun 45 rupanya, sampai menjadi sumber, sampai sekarang ya, menjadi sumber informasi nih, alat komunikasi. Ya, sampai saat ini berkembang terus nih, menjadi teman perjalanan Anda ya, teman bekerja, yang lagi santai juga masih dengan dengerin radio ya. Bahkan mungkin untuk mereka yang suka menikmati kesendirian ya, temenin sama radionya malam ini. Dan seperti biasa ya, ya buat Anda yang mau ngobrol sama saya spill nomor telepon kita. Masih di nomor yang biasa, di 0651-41036 ya, atau di 0811-682-1036 ya. Buat malam, buat Anda pastinya selamat malam ya. Pastinya buat Anda yang lagi di frekuensi 103,6 MHz atau di streaming di www.radiojatifm.com. Dan di room TikTok kita juga udah lumayan rame nih ya, rekan Jati.

Oke, rekan jati, ya karena kita mungkin nggak saling melihat ya, yang di audio yang nggak ada kameranya, yang nggak ada monitornya maksudnya, kita nggak saling melihat ini. Dari saya yang siaran, Anda yang mendengar, nggak saling melihat. Tapi ketika suara ini hadir ya, di telinga rekan jati ya, kayaknya kayak lagi duduk bareng kita, lagi bersama ya kan, berbagi cerita di satu ruang yang sama rekan jati. Oke, tetap nikmati di 103.6 JTF ya. Abis ini saya balik lagi ya, ada Lila nih, Lila yang dengan judulnya Jantung Hati, yang request jadi ada Epi di Indrapuri ya. Makasih Epi ya, udah gabung tiap malam, konsen selalu dia Epi. Oke, tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: period, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, harapan Aceh ya. Rekan Jati, pernah gak ya kepikiran mungkin kemarin-kemarin ya, kita selama ini kan kalau kita cuma dengar suara penyiar radio ya, tapi gak pernah tahu ya siapa sih orangnya itu, orangnya siapa. Ya kan, dan kita cuma dengar penyiar yang ngomong dengan suara yang ya mungkin yang suara yang tenang ya, padahal bisa jadi ya beberapa detik sebelumnya itu lagi ngapain dia itu kan nggak tahu, ya, lagi nyari handphone atau ngapain ya kan, atau nyari skrip atau apa gitu, atau suaranya mungkin terdengar begitu percaya diri gitu kan saat melakukan ya program-program gitu kan, macam-macam lah, mungkin lagi ya ngapain lah. Pokoknya nggak tahu orangnya gimana, yang mungkin ya, apakah mungkin baru bangun tidur ya kan. Jadi malam ini nih ya, kalau misalnya kita berandai-andai ya, misal ya kan, kalau dengerin radio tapi kita bisa nonton penyiarnya siapa gitu ya, live gitu, kira-kira apa yang kelihatan gitu ya. Jadi apakah si penyiar itu akan tetap ya kayak profesional gitu ya, terlihat seperti yang dibayangkan pendengarnya gitu, atau mungkin justru Rekan Jati kaget nih begitu melihatnya, kenyataannya rupanya ya rupanya ini orangnya gitu ya. Mungkin ada yang bangin juga ya, penyiar tuh duduknya rapi gitu ya, padahal sebenarnya ya mungkin udah atau udah sananya udah dilepas, atau mungkin pakai celana pendek ya atau gitu ya. Ya macam-macam ya Rekan Jati, dan menariknya mungkin justru ya disitulah ya, kemarin ya justru apa sisi seorang penyiar radio gitu, karena kita nggak tahu, karena suara yang kita dengar itu memang ya kayak sempurna gitu kan, tapi orangnya kan nggak tahu gimana ya kan, bisa salah ngomong, bisa lupa, bisa ketawa sendiri, dia bisa senyum sendiri, bisa panik mungkin karena ya lagunya belum siap ya kan, dan kadang harus mungkin tetap tenang ya, mungkin di kepalanya tuh lagi banyak masalah ya kan. Rekan Jati ya, ada banyak yang komen nih di ya, tapi kalau yang ceritanya sekarang itu dulu ya kan, sekarang mungkin pendengar radio udah mulai tahu, udah bisa buka apa room TikToknya, udah ketahuan nih orangnya gitu ya. Oke, itu yang pengen saya bahas ya malam ini, sambil ya memperingati juga nih Hari Radio Nasional ya di Indonesia, Rekan Jati ya. Dan abis ini kita balik lagi ya Rekan Jati. Saya muterin dulu, ada siapa ya tadi ya, ada Charlie Wood ini, My Gospel. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, udah Ramadan aja ya. Ada Seventeen nih, saat kau temukan aku. Yang udah membawa kita ke 51 menit ya, lepas dari pukul 8 malam ini, rekan Jati. Dan, oke, ya, kalau radio ya, pendengar nih bisa lihat penyiarnya. Mungkin salah satu hal paling menarik mungkin adalah ini ya, apa... ternyata suara dan penampilan itu belum tentu ada hubungannya gitu ya. Suaranya mungkin keren gitu ya, tapi ya orangnya ya mudah-mudahan keren juga ya kan. Amin. Jadi mungkin selama ini rekan Jati mungkin cuma dengar suara penyiarnya ya yang meyakinkan gitu kan. Tapi kalau radionya punya kamera, mungkin yang terlihat justru ya penyiar mungkin lagi duduknya duduk asal-asalan gitu ya, goyang-goyang kaki sambil ngikutin musik ya. Mungkin nyari pulpen atau mau nyetet apa dia kan. Dan lucunya mungkin ada momen ya, ketika penyiar ini sedang membawakan lagu ya, dia nyanyi juga, nyanyiin juga lagu yang lagi diputar itu. Itu ada, sering tuh ya, termasuk saya, rekan Jati. Dan malam ini mungkin semoga nih ada ya seseorang yang sedang merindukan Anda gitu ya, padahal di balik mikrofon gitu. Siapa ya? Siapa rindukan siapa nih, enggak tahu, rekan Jati. Jadi penyiarnya sendiri itu memang sedang sibuk mikirin mau makan apa nih habis siaran nih. Lapar. Lapar soalnya kan udah ya cuap-cuap mungkin 2 jam lebih lebih kurang 2 jam ya, siapa yang enggak ya minimal aus ya kan. Apalagi mungkin itu jamnya di jam-jam mepet belum makan malam tuh. Ya kasihan ya. Kasihan. Ya mungkin kalau radio punya mata ya, kita bisa sadar nih bahwa dunia penyiaran itu enggak selalu seserius yang suara yang kita dengar gitu ya, rekan Jati. Jadi ada persiapan ya, ada konsentrasi, ada kesalahan kecil, ada ketawa-ketawa di situ. Ada bahkan ada momen ketika penyiar harus ya dia tahan ketawa ya, karena ada hal lucu mungkin di studio ya. Dia harusnya nahan ketawa gitu. Itu sering ya. Jangan sampai suaranya masuk ke apa? Mixer ya, rekan Jati. Dan nah, tapi justru itulah ya serunya di situ ya. Karena di balik suara yang nemenin rekan Jati malam nih ya, ada manusia ya yang sedang menjalani malamnya. Ada penyiar yang sedang menjalani tugasnya, rekan Jati ya. Oke, kita sama dulu, ada yang kirim WhatsApp tadi ya. Salam Bang Ardi, malam mingguan ya. Malam salam juga nih dari ada Mbah Cokro. Minta lagu Where You Going Now dari Damn Yankee. Ya, aduh, salamnya buat yang lagi tugas berarti buat saya ya. Juga buat Fitri, buat Kak Kiana, buat Bu Dewi, buat Kak Eja, buat Kak Zu. Ya, ngomong-ngomong, Wakdul kemana ya, Bang? Kau enggak pernah, iya benar juga ya. Ah, Wakdul katanya enggak pernah konsen lagi nih, enggak pernah kedengaran lagi suaranya. Benar juga, saya baru diingatin nih sama Mbak Coko. Apa kabar nih Wakdul, pendengar setia kita nih, rekan Jati. Dan malam ini ada Ineh juga ya. Ineh nih mau request lagunya dari Budi Doremi ya. Ingat dirimu ya, rekan Jati. Oke, makasih ya Mbak Cokro sama Ineh yang udah gabung nih malam ini. Dan pastinya selamat malam juga nih buat rekan Jati yang di room TikTok yang tadi, wah udah banyak yang request lagu sampai saya ya lumayan panik juga ya, banyak permintaan lagunya. Udah pokoknya sebagian besar udah masuk di playlist, tinggal kita puterin ya. Tadi ada Mas Winarso di Pemalang ya, yang mau request lagu dari It Gitaf nih. Pemalang tadi katanya hujan ya, siang sampai malam ya, jauh Pemalang, Jawa Tengah. Makasih Mas Winarso, udah sampai ke Aceh ya, salam-salamnya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada di Gitaf nih, sedia aku sebelum hujan. 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Coba

Ya, ya rekan. Jadi sekarang kita coba kita ya hayalin dikit lah lebih jauh ya rekan. Jadi kalau radio bisa lihat penyiarnya tuh kan, ya mungkin TikTok ya kan bisa. Bakal jadi tempat paling cepat ini untuk bongkar rahasia para penyiar ya. Langsung nyari name TikToknya langsung dapat ya. Kalau dia on air ya, live TikTok ya penyiarnya. Karena selama ini kan di radio yang rekan jadi kenal kan cuma suaranya kan. Tapi begitu masuk ke TikTok, nah ini ceritanya bisa beda ya. Jadi penyiar di radio yang mungkin ya suaranya terdengar kayak kalem gitu, kayak berwibawa ya. Ternyata di TikTok nih mungkin suka ikut tren ya kan, atau bikin video pendek atau ya ngapain lah ya kan. Ya, dan mungkin di radio yang kita dengar ya, rekan jati tetap tenang ya, menikmati malam ya kan. Tapi di TikTok berapa menit kemudian ya macam-macam lah, ada yang bikin video ya. Menarik zaman sekarang ya, radio dan TikTok ini punya karakter yang berbeda ya. Tapi ya sama-sama kekuatannya satu nih, bisa bawa manusia dekat sama manusia lain ya. Kalau radio nih kenalin dari suara ya, TikTok ya tinggal di live-kan aja nih, memperlihatkan ekspresinya ya kan, gayanya dia yang spontan langsung ya. Makanya kalau radio tiba-tiba punya mata bisa terhubung dengan TikTok ya, mungkin rekan jati akhirnya bisa lihat ya kan di semua radio lah ya kan. Ya ternyata yang penyiar yang selama ini cuma lewat suara aja punya sisi yang mungkin enggak ya, kita enggak tahu seperti apa orangnya di belakang ya kan. Gimana nih menurut rekan jati ya? Lebih menarik mana nih? Jadi cuma kita kenal penyiar dari suaranya aja ya, jadi kita bebas bayangin orangnya itu kayak gimana ya kan, atau pingin lihat dari TikTok, pingin tahu wajahnya ya kan, pingin tahu gayanya orangnya gimana ya kan. Ya itu ya dari TikTok lah, kalau ada TikToknya ya kan. Karena nggak semua radio itu live TikTok kan, jadi ya, jadi karena kadang kita kalau kita hanya mendengar suara seorang ya, imajinasinya ini bisa menciptakan sosok yang berbeda gitu ya. Jadi begitu lihat videonya, ternyata kayak gini orangnya ya kan. Rekan Jati. Ya itu dia ya, Rekan Jati. Ya kalau misalnya radio punya mata gitu, Rekan Jati mungkin, kalau yang kebetulan Jati FM ini live TikTok ya sekarang Rekan Jati. Okay, kita break dulu aja kayaknya nih. Tadi ada teman-teman yang di TikTok udah request juga beberapa lagu. Ini ada yang request lagu dari GAC ya, Bahagia. Oke, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM di Horror Panda Aceh. Balik lagi sama Ardi ya, Rekan Jati ya. Oke, okay. Dan udah asik kita bahas ya tadi. Ya, pendengar mau lihat penyiarnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita balik misalnya penyiar kan bisa dilihat ya kan sama pendengar ya, pakai aplikasi apa gitu lah ya kan. Dan kalau dibalik situasinya nih radio ya atau penyiarnya nih bisa lihat juga pendengarnya ya kan. Mungkin suatu saat itu ada aplikasi yang dengan teknologi canggih bisa mungkin ya. Jadi ya. Nah, ini mungkin suasana nih siarannya berubah total gitu ya. Karena selama ini mungkin yang dibilang sama penyiar, selamat malam ya Rekan Jati yang sedang santai di rumah gitu ya. Tapi kalau bisa lihat ternyata Rekan Jati ini lagi tiduran ya, lagi selimutan. Ada yang lagi nyetir mobil di jalan ya kan, ada yang lagi kerja bisa jadi ya kan. Ada yang lagi nongkrong ya sama temannya, ada yang lagi belajar juga, mungkin ada yang lagi radionya nyala tapi orangnya udah tidur nih. Udah ketiduran ya Rekan Jati. Dan itu menarik ya, karena satu suara yang sama ini bisa menemani banyak orang dalam suasana yang berbeda-beda ya. Buat seseorang itu lagu malam ini bukan sekedar lagu, tapi buat orang lain beda penerimaannya ya. Lagu yang sama buat bisa bawa kenangan, mungkin yang lain ya dia mungkin baru dengar lagi itu ya kan. Jadi bisa mengingatkan seseorang nih sama rumah ya kan, sama lagi yang lagi di perjalanan, yang lagi bahkan mungkin ada satu masa yang udah berlalu ya kan Rekan Jati. Itulah dia keajaibannya. Jadi kita nggak selalu tahu ya siapa yang dengerin ya kan, yang dengerin radio ya kan. Mungkin kayak saya nih yang lagi dengerin di luar sana ya, nggak, saya nggak tahu ya kan orangnya siapa, tapi kita tahu ya selalu ada seseorang ya di balik radio sana yang sedang menjadi teman perjalanan suara ini gitu ya. Aduh ya gimana gitu ya rasanya Rekan Jati.

Nah, ya kan. Belum lagi kalau sama ini nih, kebiasaan-kebiasaan si penyiarnya sendiri ya, mungkin yang duduknya ya gimana gitu ya kan. Enggak tenang duduknya, ya goyang-goyang dan macam-macam lah. Oke, okay, Rekan Jati, kita break dulu sebentar ya. Tadi ada yang request nih, Dancing in the Kitchen ya, dari Lani ya. Ada teman kita di room TikTok juga tadi. Oke, okay, kita dengerin aja langsung aja. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik,

1 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki.

Ya 103,6 Jati FM, Dahara Manda Aceh ya rekan Jati. Ya kalau mungkin selama ini radio cuma bisa didengar ya, coba mungkin kita bayangin sesuatu yang berbeda ya. Gimana kalau suatu hari nanti itu radio punya kemampuan untuk bisa memperlihatkan penyiar kepada pendengarnya. Sebenarnya teknologinya udah ada ya, cuman pakai aplikasi bantuan ya, kayak TikTok gitu ya. Tapi gak tahu, kita mungkin ke depan bisa lebih canggih lagi ya teknologinya. Jadi ketika suara penyiar itu terdengar gitu kan, layarnya itu ikut nyala gitu ya. Mungkin kayak hologram gitu ya. Jadi rekannya itu bisa lihat nih siapa di balik suara orang yang selama ini menemani perjalanan Anda ya, pekerjaan Anda, Anda lagi santai ya, Anda sering dengerin suaranya, ya kan? Mungkin kita bisa tahu ya seperti apa nih ekspresi penyiarnya kalau lagi menjawab pendengar. Apakah dia suka senyum-senyum sendiri? Jadi bisa lihat ketika penyiar senyum ya saat baca pesan WhatsApp ya. Bisa lihat ketika penyiar itu ikut nyanyi juga ya, sambil ngikutin lagu. Atau mungkin lihat penyiar itu panik nih, lagi bentar lagi mau ngapain, dia belum siap, mungkin dia belum ready ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, justru menariknya karena dari selama ini nggak membutuhkan gambar untuk kita merasa lagi. Mungkin di situ menariknya, karena nggak kelihatan orangnya gitu ya. Penasarannya di situ. Jadi kalau udah ketahuan ya nggak penasaran lagi kan jadi ya. Karena cuma dengar suara ya, tapi suara itu kayak akrab gitu kedengaran di hati rekan Jati di rumah ya. Dan ini terasa semakin spesial ya ketika kita bicara tentang Hari Radio Nasional nih ya kan, yang diperingati setiap 11 September ya kemarin ya rekan Jati. Jadi mungkin lebih dari sekedar ya memperingati perjalanan radio ya, momen ini juga ngetin kita nih bahwa radio udah jadi bagian dari kehidupan banyak orang ya kan. Menyampaikan informasi ya, menghadirkan musik ya, macam-macam lah rekan Jati. Jadi hari ini mungkin teknologi udah berubah ya, kita bisa lihat penyiar lewat video ya kan, lewat medsos atau TikTok ya. Tapi ada sesuatu yang tetap berbeda, apa itu? Ketika kita cuma dengar suara, kita menggunakan imajinasi untuk mengenal orang di baliknya mungkin ya. Mungkin gini maksudnya. Yang rekan Jati yang udah jadi pendengar setia mungkin ya. Yang udah biasa sering dengerin udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun udah dengerin Jati FM. Begitu opening ya, si penyiarnya ngomong, itu langsung tahu siapa. Oh, ini si Ardi gitu kan. Oh, ini si Ferry gitu. Langsung tahu. Karena udah akrab gitu ya, walaupun nggak belum pernah ngobrol sama dia ya, sama penyiarnya, tapi karena udah sering dengerin suaranya ya, jadi kayak udah kenal lama gitu kan. Oh, ini si Dwi misalnya,

lagi siaran pagi gitu, baca berita langsung tahu gitu. Itulah, itu mungkin di situ ya, kekuatan radio ya kan. Jadi kita nggak selalu tahu seperti apa wajahnya, orangnya seperti apa, tapi bisa kita bisa kenalin suaranya gitu ya, yang kita kayak ditemenin sama si penyiar radio nih ya. Bahkan bisa kayak lagi ngobrol sama teman sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau suatu hari ya, radio ini bisa memperlihatkan kepada rekan jati. Tapi memang udah beberapa udah lihat sih dari aplikasi ya, medsos ya. Jadi mungkin akan menyenangkan ya, itu pasti ya. Tapi selama ini kan radio ini masih punya suara. Jadi biar suara itu jadi jembatan antara penyiar dan pendengarnya nih. Maksudnya gimana ya, pendengar ini nggak harus ya, aku harus lihat si penyiar ini kayak gimana sih orangnya. Nggak harus seperti itu ya kan. Jadi biarin aja nih suara ini jadi jembatan antara si penyiar dengan pendengarnya gitu ya. Selamat Hari Radio Nasional nih untuk seluruh insan radio. Okay, sebelum break mungkin kita ini terakhir kita break dulu, saya muterin lagu ini nih darinya One Direction, Where We Are ya. Okay, tetap konsen di 103.6 JFM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Unjati FM di Harapan Aceh ya, rekan Jati. Ya, gak terasa nih ya perjalanan kita di Starnat nih malam ini udah sampai di penghujung ya. Tadi kita sempat berandai-andai ya, gimana kalau radio bisa lihat, tapi memang udah bisa lihat. Sebagian kecil pendengar udah lihat sih, udah bisa lihat, udah tahu caranya gitu ya. Jadi mungkin kalau itu benar-benar terjadi, banyak rahasia dan segala macam bisa ketahuan semua di studio ya. Tapi malam ini justru kembali diingatkan bahwa sejak dulu memang radio punya cara yang sederhana nih untuk mendekatkan manusia ya. Nggak harus saling melihat ya kan, nggak harus di tempat yang sama, cukup ada suara aja, ada musik yang ada seseorang di sana yang lagi dengerin ya kan, rekan Jati. Apalagi di momen Hari Radio Nasional ya, kita kembali ingatin nih bahwa perjalanan radio ini begitu panjang ya kan. Teknologi boleh berkembang, tapi cara orang untuk menikmati media ini boleh berubah. Tapi satu hal yang nggak berubah, radio selalu punya ruang untuk menemani Anda, rekan Jati ya. Dan untuk rekan Jati malam ini yang udah bersama kita, makasih banyak udah bukar bang itu ya. Oke, saya Ardi pamit dari program Saran malam ini. Semoga rekan Jati tetap hangat ya di perjalanannya, mungkin Bu yang mau istirahat bentar lagi besok hari Minggu. Tetap jaga diri, tetap nikmati malam, jangan lupa. Langsung aja dari Jalan Medana nomor 57, Minggu Panda aja, Ardi dan kru bertugas. Send off, undur diri dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

今天是JoJo呀，好不好？

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.